0: Nah, Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 919 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljannah melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
9: Pajak
7: reklame meminta kemudahan, kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru. Sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada, sudah lama itu. Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun di direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berdasarkan kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Hak Kekayaan Intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat Raperda Hak Kekayaan Intelektual, terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat katakanlah gitu. ASN-nya oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti secara resmi menghentikan operasional aplikasi Snapbus pada Selasa 28 Juli kemarin. Platform yang mengklaim sebagai layanan monetisasi media sosial berbasis click to earn diduga kuat melakukan tindakan penipuan dan investasi ilegal. Dalam prakteknya, Snapbus membujuk masyarakat dengan janji penghasilan instan hanya dari memberi tanda suka atau like dan membagikan konten. Namun peserta juga diwajibkan untuk menyetor dana awal terlebih dahulu sebelum bisa mengerjakan tugas. Nah, untuk menarik minat, pelaku juga menawarkan skema bonus berjenjang, komisi rekrutmen anggota baru hingga iming-iming berhadiah kendaraan bermotor bagi yang menyetor nominal tertentu. Hasil koordinasi dan pemeriksaan Satgas pasti mengkonfirmasi bahwa Snapbus tidak punya badan hukum ataupun juga izin usaha sah di Indonesia. Aplikasi dan situs web mereka juga tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan pelaku ini, pendengar, ternyata kerap mengganti alamat tautan dengan nama lain tetapi tetap menggunakan sistem dan tampilan yang sama. Sebagai langkah tegas, Satgas pasti telah memblokir seluruh aplikasi serta akses tautan terkait, sekaligus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk tindakan pidana yang lebih lanjut. Nah, mirisnya, mendengar, dampak skema ilegal ini turut dirasakan masyarakat di daerah. Kantor OJK Kediri mencatat sepanjang periode April 2026 saja sudah ada 20 aduan masyarakat terkait dugaan penipuan aplikasi Snapbus dengan estimasi total kerugian mencapai 2,6 miliar rupiah. Kepala OJK Kediri Ismi Rani Saputri menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pemberantasan aktivitas keuangan ilegal demi melindungi masyarakat dari berbagai modus penipuan. Dengan pagi ini Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

kabar bahagia untuk warga Kediri dan sekitarnya. Pendengar, bahwa embarkasi haji Bandara Doho Kediri itu diproyeksikan akan beroperasi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan atau tahun 2027. Dan rencana ini pendengar diharapkan bisa memangkas jarak tempuh jemaah asal wilayah Mataraman sekaligus juga meningkatkan kualitas pelayanan haji. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Anim Falahuddin Mahrus atau yang biasa disapa Gus Anim ya. Dan menurutnya, selain kesiapan Bandara Doho, pemerintah juga tengah membahas fasilitas penunjang bagi calon jemaah haji. Saat ini, pendengar ada dua opsi ya yang dipertimbangkan, yakni tetap menggunakan asrama haji Surabaya atau memanfaatkan hotel-hotel di Kediri sebagaimana konsep pelayanan embarkasi yang diterapkan di Yogyakarta. Ia pun juga berharap opsi pemanfaatan hotel ini bisa dipilih karena dinilai memberikan kenyamanan bagi para jemaah sekaligus juga berdampak positif terhadap sektor perhotelan. Selain membahas berkaitan dengan embarkasi, kedatangan Gus Anim kemarin, pendengar juga berharap biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan tidak mengalami kenaikan. Nah, jika terjadi penyesuaian biaya, Komisi 8 akan mendorong agar beban yang ditanggung jemaah tetap ringan, yakni melalui optimalisasi nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawong kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Bali dikenal sebagai pulau dengan keindahan alam dan budaya yang tetap terjaga. Namun di balik pesonanya, terdapat aturan adat yang disebut awik-awik, yaitu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis. Awik-awik disusun berdasarkan kesepakatan warga dan diwariskan turun-temurun. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan sosial, upacara keagamaan, hingga tata ruang lingkungan. Salah satu yang cukup dikenal adalah batas tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi pohon kelapa. Aturan ini memiliki makna filosofis sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan terhadap alam serta kesakralan pura. Prinsip ini sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dampaknya, di Bali tetap memiliki landscape yang terbuka dan alami, tanpa dominasi gedung tinggi. Meski menghadapi tantangan modernisasi, awik-awik tetap menjadi pedoman penting, bukan sekedar aturan, melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Bali dalam menjaga harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Sebuah pengingat bahwa kemajuan dan tradisi dapat berjalan berdampingan selama keseimbangan tetap dijaga.

Ada yang menarik kali ini pendengar, karena Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kasih tantangan ke daerah. Tantangannya apa? Jadi Presiden Prabowo Subianto pendengar menantang pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk berlomba mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan juga indah. Nah, menariknya di sini, sebagai bentuk apresiasi, Presiden menyiapkan insentif hingga 20 miliar bagi daerah yang berhasil menjadi kota terbersih. Dan menurut Prabowo, memang sudah saatnya pemerintah mengubah pendekatan dalam mendorong kebersihan lingkungan. Jadi alih-alih hanya memberikan penghargaan simbolis ya, pemerintah akan menyiapkan insentif yang memang nantinya ke depannya pendengar itu bisa dimanfaatkan langsung oleh daerah untuk memperkuat pengelolaan sampah dan penataan lingkungan. Presiden juga mengatakan hadiah ini akan jauh lebih bermanfaat dibanding sekedar memberikan piala, karena bisa digunakan untuk membeli berbagai sarpras penunjang kebersihan. Nah, Presiden juga sudah menginstruksikan pendengar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Keuangan Purabaya Yudhisadewa untuk menyiapkan skema khusus insentif ya bagi daerah yang berhasil menjaga kebersihan lingkungannya. Nah, apakah kita di Kediri sudah siap? Siapa tahu nanti dapat insentif juga dari Pak Presiden gitu ya. Dan tidak hanya itu, pendengar, Presiden juga meminta Panglima TNI mengecek ketersediaan alat berat produksi dalam negeri seperti ekskavator dan juga dam truk yang bisa didistribusikan ke pemerintah daerah guna perkuat penanganan sampah yang ada di daerah.

0: Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.
1: Persewaan komik pernah menjadi penopang penting literasi populer di Surakarta, terutama bagi generasi 90-an. Saat itu, komik Jepang seperti Dragon Ball, Doraemon, Kung Fu Boy, hingga Detektif Conan tengah mengalami masa keemasan. Harga komik yang relatif mahal membuat banyak pembaca memilih sistem sewa. Dari sinilah kebiasaan membaca tumbuh sekaligus menjadikan persewaan komik di Solo yang salah satunya berlokasi di Jalan Surya nomor 4 Purwodiningrat tetap eksis sebagai bisnis yang hidup dan diminati masyarakat hingga saat ini. Pelanggan bukan hanya dari pelajar atau mahasiswa tetapi juga kalangan umum. Pemilik kios rutin memperbarui koleksi bahkan menyediakan beberapa eksemplar untuk satu judul agar pembaca tidak perlu antri lama. Meski di era digital ini jumlah pembaca menurun drastis, persewaan komik di Jalan Surya tetap bertahan sebagai satu-satunya persewaan komik di Solo, serta menjadi saksi hidup budaya membaca lintas generasi.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri pagi ini. Pendengar, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang APBN soal anggaran MBG dan juga pendidikan. Majelis Hakim Konstitusi membacakan putusan terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, dan perkara ini diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara atau TB Nusantara. Ketua Pengurus TB Nusantara Miftahul Arifin, Ketua Divisi Hukum dan Advokat TB Nusantara, yakni Umran Usman. Pemohon lain dari gugatan ini adalah mahasiswa, yakni Zakwan Fadil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fantirizki, dan Rizka Anung Andita. Ada juga guru honorer yang menjadi pemohon gugatan perkara ini, yakni atas nama Said. Mereka menggugat pasal 22 ayat 3 yang menyatakan anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, serta Yayasan TB Nusantara juga menggugat penjelasan dari pasal 22 ayat 3 yang mengatakan pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program MBG pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Nah, MK menegaskan program MBG tetap sesuai dengan konstitusi sebagai program prioritas pemerintah hasil dari pemilu 2024. Meski tetap konstitusional, pendengar, MK menyatakan program MBG tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan, sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Menurut MK, pemisahan ini dilakukan untuk menjaga amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program MBG. MK juga menjelaskan penyusunan APBN tahun 2027 telah dimulai sebelum putusan dibacakan, sehingga diperlukan yang namanya masa transisi, pendengar. Namun MK memberikan syarat yang harus dipenuhi, di mana MK menilai akan lebih baik apabila pemerintah sudah memisahkan anggaran MBG mulai APBN di tahun 2027. Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami pendengar pagi ini untuk menyoroti berbagai topik-topik yang kita ulas, bagaimana opini Anda, kemudian juga Anda boleh bergabung untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Pendengar, Indonesia saat ini tengah bergerak menuju fase kekeringan hidrologis seiring berlanjutnya musim kemarau yang diperkuat dengan fenomena El Nino. Dilansir dari rilis resmi BMKG, pendengar, puncak musim kemarau diprediksi terjadi di sebagian wilayah di bulan Agustus 2026, sebagian besar ya wilayah Indonesia. Dan sebagian besar musim kemarau di Indonesia diprediksi berlangsung 10 hingga 21 dasarian pada 388 zom yang mencakup 47,45% luas daratan Indonesia. Dan jika dibandingkan dengan normalnya, durasi musim kemarau di Indonesia umumnya diprediksi lebih panjang dari normalnya pada 437 zom yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia. Dan kemarau sendiri ternyata itu punya beberapa tahapan, pendengar, untuk bisa menjadi titik paling klimaksnya ya. Jadi kalau kita melihat pemaparan dari BMKG, kekeringan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui 4 tahapan. Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, mengatakan pemahaman mengenai tahapan kekeringan penting agar masyarakat dapat mengenali perkembangan dampak musim kemarau sejak dini. Yang pertama adalah kekeringan meteorologis, pendengar. Tahap pertama ini, kekeringan yang disebut meteorologis adalah kondisi ketika curah hujan berada di bawah normal selama satu periode musim. Biasanya Indonesia mengalami fase ini di bulan April hingga Juni ya. Kemudian kekeringan pertanian, yakni ketika kandungan air atau lengas tanah tidak lagi mencukupi kebutuhan tanaman untuk tumbuh secara optimal. Kondisi ini bisa menyebabkan tanaman mengalami stres air hingga meningkatkan ya resiko gagal panen. Kemudian ada juga namanya kekeringan hidrologis. Ini yang saat ini kita alami, pendengar ya. Jadi kekeringan itu bisa berkembang menjadi kekeringan hidrologis. Tahap ini merupakan fase ketika pasokan air dari sungai, waduk, dan sumber air pemukiman lainnya mulai mengalami penurunan. Kemudian keempat adalah kekeringan sosioekonomis. Di tahap terakhir ini yaitu kondisi ketika dampak kekeringan mulai mempengaruhi aktivitas masyarakat dan juga perekonomian akibat terbatasnya ketersediaan air. BMKG juga mengingatkan bahwa perkembangan kekeringan bisa berlangsung secara bertahap apabila musim kemarau terus berlanjut dan diperkuat dengan fenomena El Nino.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Pendengar, kabar selanjutnya dari Tulungagung. Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum dapat menetapkan sekda atau sekretaris daerah definitif meski proses seleksi terbuka telah selesai atau rampung ya. Penetapan sekda Tulungagung saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri karena kewenangan kepala daerah yang berstatus PLT terbatas dalam mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin juga mengatakan hingga kini belum ada arahan dari Kemendagri terkait penetapan sekda definitif. Bupati juga menyebutkan seluruh tahapan seleksi terbuka sekda telah selesai dilaksanakan. Adapun Tri Haryadi saat ini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus juga pelaksana jabatan sekda Tulungagung. Namun penetapan satu nama sebagai sekda definitif belum bisa dilakukan karena masih menunggu persetujuan. Menurutnya, kepala daerah yang masih berstatus PLT punya kewenangan terbatas dalam mengisi jabatan pimpinan tertinggi. Karena itu proses penetapan sekda harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kemendagri. Persetujuan ini menjadi penentu cepat atau lambatnya proses pengisian jabatan sekda di lingkungan Pemkab Tulungagung, pendengar. Jadi meski jabatan sekda definitif belum terisi, Ahmad Baharudin memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Tulungagung tetap berjalan dengan normal.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar cek fakta di pagi hari ini berkaitan dengan informasi mengenai daun patian Cina bisa menyembuhkan ambeien tanpa harus operasi. Bagaimana kebenaran informasinya? Kita simak bersama Fuji berikut ini.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempis sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunpeghok.id, penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan, termasuk gejala ambeien. Namun, hingga saat ini belum ada peneliti maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri Pagi. Pagi ini kita masuk di segmen Halo RRI ya. Saya bersama dengan Fuji dan Dila menemani Anda semuanya untuk berbagi informasi-informasi update pagi ini ada apa saja. Dan juga untuk Anda boleh bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah atau mungkin juga ada peristiwa-peristiwa penting ya di sekitar Anda. Silakan pendengar bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354310 1108. Pendengar, Dinas Perhubungan Tulungagung tengah melakukan pemeliharaan sistem kamera pengawas atau CCTV lalu lintas di wilayah setempat. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tulungagung, Panji Putranto, mengatakan bahwa pemeliharaan dilakukan pada sistem laman yang menjadi akses masyarakat untuk memantau kondisi lalu lintas melalui CCTV. Pihaknya bersama dengan Komisi D DPRD Tulungagung juga telah melakukan pengecekan terhadap seluruh perangkat CCTV yang terpasang di sejumlah ruas jalan dan juga persimpangan. Ada sekitar 60 unit yang tersebar di 18 persimpangan dan 5 ruas jalan dipastikan masih berfungsi normal untuk bisa mendukung pemantauan arus lalu lintas. 5 ruas jalan yang telah dilengkapi CCTV itu pendengar adalah di Jalan Diponegoro, kemudian di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Ayani Timur, dan Jalan Ayani Barat. Selain memantau arus lalu lintas, perangkat juga dimanfaatkan untuk mengawasi aktivitas parkir tepi jalan umum. Dikatakan oleh Panji bahwa keberadaan CCTV dinilai masih perlu ditambah juga, terutama pendengar ini di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan ataupun tindak kriminalitas. Kabar selanjutnya akan disampaikan oleh Fuji dan juga Dila. Pagi ini masih dari Tulungagung ya, Fuji dan Dila. Silakan Fuji dan Dila.
1: Pendengar, kasus keracunan diduga karena menu makan bergizi gratis atau MBG kembali terjadi di Tulungagung. Puluhan warga di desa Pakisrejo dan Banjarrejo, kecamatan Rejo Tangan, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Kasus keracunan ini terkesan ditutup-tutupi karena pihak SPBG Pakisrejo tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada satuan tugas. Ketua Tim Pengawas Keamanan Pangan Program MBG Kecamatan Rejo Tangan, Eko Sumaryono, mengatakan bahwa dugaan kasus keracunan MBG ini terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Saat itu, SPBG Pakisrejo mendistribusikan menu MBG kepada penerima manfaat, yakni siswa dan peserta posyandu B3 atau balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Adapun menu yang disajikan oleh SPBG Pakisrejo meliputi nasi putih, daging masak kecap, buncis, tempe, jeruk, dan kerupuk. Setelah menyantap menu MBG tersebut, pada Senin malam banyak penerima manfaat mengalami gejala berupa muntah, mual, dan diare. Sejumlah penerima manfaat melaporkan gangguan pencernaan kepada kader posyandu yang kemudian meneruskannya ke pihak SPBG.
2: Sayangnya pendengar, SPPG Pakisrejo tidak segera melaporkan dugaan keracunan MBG tersebut kepada satuan tugas. Satuan tugas justru baru menerima laporan dari perangkat desa Pakisrejo setelah banyak warga mengalami gangguan pencernaan. Setelah menerima informasi tersebut, pihaknya segera menerjunkan tim untuk mendatangi SPPG berdasarkan data. Jumlah korban dugaan keracunan mencapai 66 orang dengan rincian 47 penerima manfaat dari posyandu dan 19 penerima manfaat dari sekolah. Beberapa penerima manfaat yang mengalami gangguan pencernaan juga harus dibawa ke puskesmas. Pasca kejadian, SPPG Pakisrejo telah ditutup sementara. Mulai kemarin, penutupan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN.
0: Baik, jadi ini kasus MBG keracunan ya kembali terjadi di Tulungagung dan efeknya itu SPPG Pakisrejo harus ditutup sementara sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, di mana tadi disampaikan juga bahwa penutupan ini menjadi kewenangan dari Badan Gizi Nasional karena juga masih dalam penyelidikan juga ya, Dila dan juga Fuji. Untuk Anda pendengar silakan juga ya pagi ini bisa bisa update kabar-kabar terkini di sekitar Anda, bisa cuaca, bisa traffic, atau mungkin juga agenda-agenda masyarakat bersama dengan kami di Halo RRI. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 ya, 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

Anda masih mendengarkan Halo RRI. Pendengar, setelah lebih dari satu bulan menjadi buronan, dua terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pengamen manusia silver di kota Probolinggo akhirnya berhasil ditangkap di kota Kediri. Dan keduanya diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Probolinggo di sebuah rumah kos di kota Kediri. Namun ternyata ini satu terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran, pendengar. Kapolres Probolinggo Kota mengungkapkan kedua terduga pelaku berinisial NAS 27 tahun dan AH 28 tahun. Keduanya ditangkap di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan keduanya ini merupakan warga Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Jadi pendengar, kasus bermula dari penemuan jasad korban berinisial AWS 21 tahun, seorang pengamen manusia silver asal Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Jadi korban ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka ya di belakang sebuah warung kopi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Pilang, pada Senin 22 Juni 2026. Nah, usai menerima laporan, penyidik bersama dengan tim Inafis langsung melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, kemudian juga mengumpulkan sejumlah barang bukti. Jadi hasil penyelidikan kemudian mengarah kepada rekan-rekan korban yang sama-sama bekerja sebagai pengamen manusia silver. Menurut Kapolres, pendengar, para terduga pelaku sempat melarikan diri ke sejumlah daerah.

0: Kediri. Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa mengatakan upaya percepatan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan proyek strategis nasional atau PSN. Untuk jalan tol ruas Kertosono Kediri, luas lahan terdampak di Kabupaten Kediri mencapai 423.391 meter persegi yang terdiri dari 486 bidang. Hingga saat ini sebanyak 455 bidang atau 93,6% telah terrealisasi dengan luas mencapai 396.272 meter persegi. Wabub dalam rapat koordinasi penyelesaian pengadaan tanah yang digelar Kejaksaan Agung di Surabaya tersebut menjelaskan masih terdapat 31 bidang tanah yang belum terselesaikan. Sejumlah kendala yang dihadapi antara lain sengketa waris, ketidaksetujuan terhadap nilai uang ganti kerugian atau UGK, serta status kepemilikan tanah yang belum jelas. Untuk mempercepat penyelesaian, pemerintah Kabupaten Kediri mendorong dukungan Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan pejabat pembuat komitmen atau PPK agar proses konsinyasi ke pengadilan negeri dapat segera dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Sementara itu, untuk mendukung pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung yang menjadi akses menuju Bandara Doho, Pemkab juga telah menerbitkan surat keputusan pembentukan tim percepatan pengadaan tanah guna mempercepat proses pengadaan tanah di lapangan. Namun, masih terdapat sejumlah bidang tanah kas desa, barang milik desa, dan tanah wakaf yang memerlukan penyelesaian administrasi, termasuk perpanjangan penetapan lokasi. Di wilayah Kabupaten Kediri, pembangunan ruas tol tersebut mencakup 753 bidang tanah dengan luas 407.851 meter persegi. Sementara itu, Kasubdit 4A Direktorat 5 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Imron Yusuf mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Kediri dalam mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional.
2: Jadi memang berkaitan dengan pembangunan jalan tol Kertosono Kediri ataupun juga Kediri Tulungagung sampai dengan saat ini masih dalam proses pembukaan lahan pendengar, karena kemarin sempat terkendala berkaitan dengan hal tersebut, jadi masih dalam penjajakan juga. Kemudian juga harapannya memang segera selesai ya, jadi supaya akses masyarakat yang akan menggunakan jalan tol ini bisa dipermudah, baik warga Tulungagung yang dari Trenggalek, dari mungkin juga Pacitan Ponorogo yang mau ke arah Surabaya melalui Kediri, nah ini bisa memanfaatkan jalan tol tersebut, karena ini juga sebagai salah satu bentuk pendukung untuk menuju Bandara Doho Kediri.

0: Adilah sore yang lebih jamis sore ilahi. Mana-mana kita di menit ke 49 lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Halo RRI. Mendengar kabar selanjutnya dari Jombang, Polres Jombang menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan melalui Kabak Ops Kompol Rudi Darmawan didampingi oleh Kasatres Narkoba AKP Bawotri Kuncoro dan Kasihumas AKP Ahmad M. Nur menyampaikan hasil pengungkapan peredaran minuman keras ilegal yang dilakukan oleh tim khusus Samber Miras Polres Jombang. Kasus tersebut terungkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli di sebuah rumah di Jalan Cempaka, Desa Kedung Losari, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang. Jadi pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang diterima oleh tim Samber Miras mengenai dugaan aktivitas penjualan miras tanpa izin atau ilegal. Menindaklanjuti informasi itu, tim yang dipimpin oleh Ibda Satria Ramadan segera melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi. Pendengar, hasilnya petugas mengamankan seorang pria berinisial CAP yang diduga menjual miras tanpa mengantongi izin sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sebanyak 473 botol minuman beralkohol berbagai merek serta 5 galon arak putih berukuran 15 liter. Rincian barang putih yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian ada 5 galon arak putih 15 liter, 4 botol arak putih dengan ukuran 1,5 liter, kemudian ada 5 botol arak putih berukuran 250 ml, 330 botol arak Bali ukuran 600 ml, kemudian ada juga 34 botol Alexis, 17 botol vodka mix, 51 botol bir bintang, ada juga 29 botol Atlas, 2 botol Iceland, 1 botol Chivas, ada juga 1 lembar KTP milik terduga pelaku. Nah, atas perbuatannya, CAP disangkakan melanggar pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Sementara saat ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, menyita seluruh barang bukti dan juga melengkapi administrasi penyidikan, kemudian juga memproses perkara melalui mekanisme tindak pidana ringan atau T-Piring. Informasi selanjutnya juga masih dari Jombang. Ini berkaitan dengan kasus peredaran narkoba. Bagaimana update-nya, Fuji dan Dila?
1: Mendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang mengungkap 80 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika selama Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 113 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Kasatres Narkoba Polres Jombang, AKP Bawotri Kuncoro, mengatakan mayoritas kasus yang diungkap merupakan peredaran dan penyalahgunaan sabu-sabu. Dari total 113 tersangka, sebanyak 112 orang merupakan laki-laki dan seorang perempuan. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 522,42 gram sabu, 73.240 butir pil double L, serta 3 butir pil Exati. Berdasarkan data kepolisian, pelaku didominasi usia produktif, sebanyak 95 tersangka berusia 25 hingga 46 tahun, 21 orang berusia 19 hingga 24 tahun, dan 4 tersangka masih berusia 15 hingga 18 tahun. AKP Bowo menilai tingginya keterlibatan kelompok usia produktif menjadi perhatian serius dan menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang lebih masif. Dilihat dari tingkat pendidikan, tersangka didominasi lulusan SMA sebanyak 56 orang, disusul lulusan SMP 37 orang, SD 19 orang, dan 1 orang lulusan perguruan tinggi. Sementara berdasarkan pekerjaan, Mayoritas tersangka merupakan karyawan swasta sebanyak 67 orang, selebihnya terdiri atas 17 wira wisata, 14 pegawai swasta, 6 pedagang, 6 sopir, serta 3 orang yang belum bekerja.
2: Wilayah Kecamatan Jombang menjadi lokasi dengan pengungkapan kasus terbanyak, yakni 12 tempat kejadian perkara atau TKP. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Diwek dengan 11 TKP, Mojowaro 8 TKP, Mojoagung 7 TKP, dan Jogoroto 6 TKP. Pengungkapan juga dilakukan di Kecamatan Sumopito, Kesamben, dan Bareng yang masing-masing mencatat 4 TKP. Kemudian PT Rongan, Gudo, Perak, Musikan, dan Kabu masing-masing 3 TKP. Sementara Bandar Kedung Mulyo dan Ngoro masing-masing 2 TKP, sedangkan Ploso, Wonosalam, dan Tembelang masing-masing 1 TKP. Tak hanya di Jombang, Satres Narkoba juga mengembangkan penyelidikan hingga keluar daerah. Hasilnya, jaringan peredaran narkotika berhasil diungkap di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto masing-masing 2 lokasi, serta 1 lokasi di Kabupaten Lamongan. Menurut AKP Bowo, kawasan permukiman dan perumahan masih menjadi lokasi yang paling sering dimanfaatkan pelaku untuk bertransaksi maupun penyalahgunaan narkotika. Tercatat ada 56 TKP di kawasan permukiman dan perumahan. Sisanya berada di tempat umum sebanyak 14 TKP, rumah kos 8 TKP, serta gedung dan rumah toko masing-masing 2 TKP. Polres Jombang menegaskan akan terus meningkatkan pemberantasan narkotika melalui penegakan hukum, pengembangan jaringan, serta langkah pencegahan dengan melibatkan masyarakat.
0: Ya, jadi memang sekarang peredaran narkotika itu masih cukup marak ya di banyak daerah, termasuk tadi disampaikan oleh Fuji dan Dila, salah satunya adalah di Jombang ya. Dan modusnya pun juga beragam, bahkan mereka punya cara jitu atau trik untuk mengelabuhi petugas kepolisian, tapi ujungnya juga ketangkap juga gitu ya. Oke lah, pendengar, demikian untuk Halo RRI di pagi hari ini, untuk edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Setelah ini akan Anda Lia Aulia menemani Anda semuanya di Kediri Siang, dan juga nanti masih akan ditemani oleh Fuji dan Dila ya.
1: Iya.
0: Oke. Saya pamit, pendengar, saya Aska Ariska pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, bergeser ke Kediri siang ini. Kali ini bersama saya Lia Aulia, setelah tadi ada Aska Rizka yang menemani Anda di Kediri Pagi edisi akhir Juli, 31 Juli 2026. Sabar ya, hari ini bukan tanggal 1 tapi tanggal 31. Kita tambahin lagi semangatnya hari ini untuk beraktivitas di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah untuk kita semuanya ya. Di Kediri siang ini kita buka dengan Ruang Publik Indonesia Sehat. Kita akan ajak Anda untuk membahas mengenai perawatan kesehatan mandiri atau self care ya, yang dinilai semakin kesini makin penting untuk kesehatan ya. Jadi semakin dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Tapi praktik ini memang tidak seharusnya berjalan sendiri tanpa dukungan sistem kesehatan formal. Nah, nanti kita akan bahas terkait self care yang efektif itu seperti apa, terus juga yang tentunya ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk masyarakat Indonesia, apalagi di musim kemarau ya, yang memang meskipun tidak ada hujan ya, sesekali ada hujan ya, tapi cuaca yang panas kering seperti ini pun juga memungkinkan kesehatan, membuat kesehatan kita turun begitu. Di Indonesia Sehat hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Baik, pendengar, perawatan kesehatan mandiri atau self-care yang semakin dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, ya. Jadi sekarang kan memang self-care atau perawatan mandiri yang banyak masyarakat sudah mulai paham, sadar gitu ya, dan sengaja untuk merawat kesehatan dari fisik ya, mental, emosional, agar tubuh ini tetap seimbang serta terhindar dari kejenuhan atau burnout, apalagi yang mungkin masih di usia produktif begitu ya, karena manfaatnya sudah banyak yang merasakannya, bisa dari pengurangan stres, kesehatan fisik yang dikit-dikit sudah nggak capek, apa-apa capek begitu ya, terus fokus pun juga meningkat ketika di usia-usia produktif, kalau kita paham cara merawat diri ya atau self-care tadi. Tapi praktik ini memang tidak seharusnya berjalan sendiri ya, tanpa dukungan sistem kesehatan yang formal. Nah, riset terbaru Economist Enterprise yang didukung Bayer menunjukkan self-care berpotensi membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperluas akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi beban sistem layanan medis. Nah, praktek self-care ini diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi tahunan hingga sekitar $179 miliar. Nah, di tengah tantangan berupa pertambahan populasi lansia, meningkatnya penyakit kronis, kekurangan tenaga medis, serta ketidakmerataan akses layanan kesehatan, self-care dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung imunitas sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan. Namun riset tersebut menekankan bahwa manfaat self-care baru dapat dirasakan secara maksimal jika masyarakat mendapatkan dukungan yang tepat. Jadi self-care ini tidak bisa berjalan sendiri begitu ya. Dalam riset tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan self-care secara luas sebagai kemampuan individu, keluarga, dan komunitas untuk mengolah kesehatan serta kesejahteraan mereka. Nah, praktiknya dapat mencakup berbagai hal, mulai dari menjalani pola hidup sehat, PHBS, melakukan pencegahan penyakit, hingga memanfaatkan perangkat digital, melakukan pemantauan kesehatan secara mandiri, ya, jadi check up kesehatan, screening kesehatan begitu ya, serta menggunakan obat bebas tanpa resep dokter. Nah, saintis pada Departemen Kesehatan Seksual Reproduksi Maternal Anak Remaja dan Lansia WHO Dr. Manjula Narasimhan mengatakan self-care merupakan bagian penting dalam perawatan kesehatan. Self-care adalah garda terdepan untuk semua perawatan kesehatan. Dengan adanya bukti klinis, kebijakan yang mendukung, serta tenaga kesehatan dan perawatan yang terlatih, perawatan diri dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang. Nah, meski demikian, self-care bukan dimaksudkan untuk menggantikan sistem kesehatan formal ya, tapi sebaliknya self-care ini dapat menjadi bagian yang melengkapi begitu ya, mendukung layanan kesehatan selama masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang terpercaya, layanan yang terjangkau, dan jalur rujukan yang jelas. Dengan dukungan tersebut, self-care dapat membantu memperluas akses layanan kesehatan, memperkuat pencegahan dan intervensi dini, serta mendorong masyarakat lebih aktif dalam menjaga kesehatannya.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik, Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar kita masih membahas tentang self care atau perawatan kesehatan mandiri untuk tetap menjaga kesehatan ya. Tapi tidak bisa berdiri sendiri karena memang butuh dukungan sistem medis yang tepat gitu ya untuk mendukung itu semua. Nah, riset ekonomis Enterprise juga menyoroti 3 prioritas yang perlu diperhatikan agar self care yang dilakukan oleh seluruh masyarakat itu dapat menjadi bagian yang lebih efektif dalam sistem kesehatan. Pertama, komitmen kebijakan perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Nah, setiap negara membutuhkan tata kelola dan pembagian tanggung jawab yang jelas serta koordinasi antar pemangku kepentingan agar kebijakan tidak berhenti pada pengakuan formal saja. Nah, kedua, akses terhadap dukungan yang terpercaya dan merata perlu juga diperluas. Produk dan layanan yang terjangkau, informasi yang andal, mekanisme pembiayaan yang sesuai, serta dukungan yang relevan dengan kondisi masyarakat menjadi bagian penting dalam penerapan self-care. Ketiga, sistem kesehatan membutuhkan landasan bukti, pengukuran, dan akuntabilitas yang lebih kuat. Hal ini diperlukan untuk memantau keamanan, mengukur hasil dari kesehatan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan dan juga investasi ke depannya. Di Indonesia, riset tersebut mencontohkan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS yang mempromosikan gaya hidup sehat, dari sanitasi, lalu juga edukasi kesehatan mandiri serta penggunaan obat secara bertanggung jawab di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Direktur Jenderal Global Self-Care Federation Greg Perry menegaskan bahwa perawatan mandiri ini tidak bertujuan memindahkan tanggung jawab sistem kesehatan kepada masyarakat, ya. Self-care tidak bertujuan untuk melepas tanggung jawab tersebut. Sebaliknya, produk dan layanan self-care berbasis bukti serta obat bebas yang dilengkapi oleh informasi akurat justru menciptakan ruang kapasitas bagi jalur rujukan. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh penanganan medis di fasilitas kesehatan ketika membutuhkan perawatan profesional. Nah, temuan dari Economist Enterprise menyimpulkan bahwa dengan tata kelola, pembiayaan, akuntabilitas, serta sistem dukungan yang diperkuat, self-care dapat menjadi bagian awal dari sistem kesehatan yang lebih preventif dan juga proaktif. Artinya, perawatan kesehatan mandiri ini tidak hanya tentang keputusan individu itu sendiri untuk menjaga kesehatan, ya, jadi bukan karena diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan, tapi juga membutuhkan ekosistem ada rujukan yang memastikan bahwa masyarakat dapat melakukannya secara aman, terjangkau, dan berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

0: dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya.
1: Thank you, Edi Wibu. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
1: Kamu bau.
2: Aku rasa mantan karena aku mau nikah.
0: Zah, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu belum pernah ketemu tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
2: Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Pendengar, kami informasikan terkait surat keterangan kehilangan barang kepada Kediri 31 Juli 2026. Pada hari Jumat tanggal 31 Juli ini telah datang melapor seorang laki-laki ke negara Indonesia atas nama Sulagi. Alamat Dusun Kedung Sari RT 03 RW 03 Desa Sebet Pelemahan Kediri telah melaporkan kehilangan barang atau surat-surat penting berupa satu lembar surat berharga STNK mobil atau sepeda motor nomor polisi AG 3461 ECR merek Honda tahun 2017 warna merah hitam nomor rangka MH1JM3115HK 065731 nomor mesin JM31E1069539 atas nama Sulagi yang diketahui hilang pada tanggal 29 Juli 2026 diperkirakan hilang di sekitar rumah Dusun Kedung Sari RT 03 RW 03 Desa Sebet Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan bagi yang mungkin menemukan bisa langsung ke kantor RRI Kediri atau juga ke Polres Pare ya, Kabupaten Kediri. Dan pendengar, saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan segera ikuti dinamika olahraga. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 dari Jakarta.

Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Dan Nurdiansyah melaporkan.
1: Para sua cobra, cruzamento para forte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Maaßen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi pada próxima ronda. Saya un gran entrenador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjual tiket Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich, Vincent Kompany, tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan

0: Informasi dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Kalinskaya di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janice Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah pada babak 32 besar, mampu mengalahkan petenis Slovakia, Rebecca Srankova.

Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan ini cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.

0: Transposal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau skuad sudah saat ini, kita ikut TC timnas sampai waktu pembentukan ya, antara kesepakatan tim saya dan kita. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus sekitar tanggal 3.
1: Sementara itu Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
2: Alhamdulillah berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Batu Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu paket dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadidki, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pendengar, sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Itu pasti perhatikan ya, sama ini kan latihan bahasa Inggris sama apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal di karantina di Bapak Bali.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten

pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar Anda kembali bersama Selia Aulia di kebersamaan kita siang hari ini ya, di edisi hari Jumat 31 Juli 2026 ya. Nanti kita akan segera ikuti siaran langsung khutbah juga salat Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, yang mana nanti ada tema khutbah menghiasi hidup dengan kesabaran ya. Satu lagi pendengar, sambil menemani Anda mempersiapkan diri ya, menuntaskan mungkin agenda di pagi menuju siang gitu ya, untuk nanti dilanjutkan di siang menuju sore hari setelah sholat Jumat.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi.

dikonsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الآية صدق الله العظيم معاشر الحاضرين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله Pertama kami mengajak kita semuanya untuk senantiasa memperbesar rasa syukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita dibimbing, dituntun untuk bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di sini menjadi bagian daripada amaliah kita yang akan menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah atas junjungan kita bersama Nabiullah Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama tentu kami ingin mewasiatkan untuk diri kami sendiri dan untuk semua jamaah hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketaatan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yang kemudian itu akan menghantarkan kita untuk mendapatkan keselamatan dari Allah baik di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tentu satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak untuk kita sembah dengan cara melaksanakan semua kewajiban kita dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi, adat kebiasaan para rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali Allah. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang soleh. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menurut Imamun Al-Ghazali rahimahullah, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bihsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam surat Ar-Ra'd Allah juga menyampaikan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Selamat dan sejahtera atasmu karena kesabaranmu,
maka alangkah nikmat tempat kesudahan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti dia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan dalam mengambil keputusan. Sabar pada hakikatnya adalah menahan diri dan memaksa untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati, ini ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan, as-sabru bitta'ah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada pagi hari yang suhu udara sangat dingin misalnya, kita wajib bersabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari juga, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita. Kita tahan keinginan nafsu itu untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah salat subuh. Kita lakukan itu semuanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentu di dalam melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah, kita juga perlu untuk bersabar. Karena kesabaran itulah yang akan menjadikan kita bisa untuk melakukan ibadah kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemudian mencapai keistiqomahan yang itu akan memberikan kebaikan pada kita semuanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah as-sabru fil anil maksiyah. Sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat menghindari larangan Allah, maka pahalanya akan sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya adalah wajib, sedang melakukan kesunahan hukumnya adalah sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahala yang lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat salat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara yang haram menuntut perjuangan yang luar biasa berat, yaitu perjuangan untuk melawan hawa nafsu kita, perjuangan melawan syaitan yang selalu menghiasi kemaksiatan-kemaksiatan seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona. Dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, terkadang kita tidak menyadari bahwa kemaksiatan-kemaksiatan hari ini itu ada di kanan dan kiri kita. Atau bahkan kemaksiatan-kemaksiatan itu sendiri beriringan dengan kehidupan keseharian kita. Maka tentu kita harus menyadari bahwa betapa sabar untuk menghindari kemaksiatan, untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan adalah suatu perjuangan yang tentu itu tidak kalah pentingnya untuk selalu kita perjuangkan. Ma'asyiral hadirin yang rahimakumullah, yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa, as-sabru anil musibah. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau bahkan menghapus dosa kita. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain pada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kesulitan-kesulitan, kehilangan harta dan yang lain sebagainya, itu juga merupakan bagian daripada musibah, di mana kemudian kita harus selalu berupaya
untuk menjadikan diri kita bersabar atas ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham hatta asyauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah, akan menimpakan cobaan, musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia akan ditimpa musibah, ia akan diuji, ia akan dicoba oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung musibah. Yang artinya, musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang atau bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, ditimpa kesulitan, ditimpa yang lainnya, cobaan-cobaan, jika kemiskinan, kesulitan yang menimpanya itu tidak menyebabkannya mencari harta dengan jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah, dengan mencuri misalnya, dengan merampok misalnya, atau dengan korupsi bahkan misalnya, dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah, kemiskinan atau kekurangan atau cobaan yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumuskan pada kekufuran. Seperti orang yang ketika anggota keluarganya meninggal, ia mengatakan bahwa Allah zalim, Allah tidak adil, atau bahkan Allah bukan Tuhan yang berhak disembah. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Dan perkataan yang lain yang mungkin yang membatalkan keislaman dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentu hal-hal yang sedemikian harus terus kita upayakan untuk terus kita jauhi, untuk terus kita hindari, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang bersabar ketika diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup, keluasan rizki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagian kaum sufi, sebagian kaum wali Allah mengatakan wurudul farqat a'yadul muridin, datangnya berbagai musibah itu adalah bagian daripada yang ditunggu-tunggu oleh para pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah sebuah keberuntungan. Dengan itu, musibah akan meningkatkan ketaatan dan meningkatkan ibadah mereka kepada Allah. Karena itu, dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya tsummal amthal fal amthal. Yubtalar rajulu ala hasabi dinih." Rawahu At-Tirmidzi wa Ahmad wa ghairuhuma. Yang artinya, manusia yang paling berat ujian dan musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang lain. Seseorang diuji berdasarkan kekuatan, sekuat apa ia berpegang teguh kepada agamanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah tentu yang harus terus menjadi perhatian kita bersama, bahwa kita tentu harus terus memperkuat kesabaran kita, baik itu ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita harus bersabar, atau lebih-lebih ketika kita berupaya menjauhi, menghindari larangan, apa-apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah, itu juga harus membutuhkan kesabaran kita. Dan yang ketiga, kesabaran ketika kita diuji, dicoba oleh Allah, maka itu juga membutuhkan kesabaran kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
Itulah sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di dalam kehidupan yang selalu berubah dan berkembang saat ini, kita senantiasa diperkuat rasa sabar kita kepada Allah, baik itu di dalam melakukan ibadah, di dalam menghindari kemaksiatan, di dalam mengalami ujian-ujian, dan mudah-mudahan kesabaran itu akan semakin lama semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin akan menghadirkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Baik, pendengar, kita akan segera hadirkan Lintas Kediri siang untuk Anda yang tetap menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya. Selamat beraktivitas tentunya di cuaca panas di seputaran Pare, Kediri dan sekitarnya. Dan untuk edisi hari ini 31 Juli 2024 ada peringatan terkait angin kencang untuk wilayah kota Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Nganjuk, Tulungagung dan Trenggalek. Jadi waspada terkait angin kencang untuk hujan hari ini, tidak ada peringatan ini ya, tapi hanya angin kencang yang memang mendominasi di akhir bulan Juli sampai dengan nanti berlanjut di Agustus.

0: Lantas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Lia Aulia
2: dan saya Fuji.
1: Informasi yang pertama, pendengar, pengamat nilai ruang kritik publik kian menyempit, demokrasi perlu diperkuat secara substantif. Kita ikuti informasinya bersama dengan Ana Kusuma.
3: Arah perkembangan kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia dinilai menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pengamat hukum dan politik Universitas Benika PGRI, Andreas Andri Jatmiko, dalam wawancaranya bersama RRI, menilai bahwa demokrasi saat ini masih lebih menitikberatkan pada aspek prosedural, sementara ruang kritik publik, partisipasi masyarakat, dan juga akuntabilitas penyelenggaraan negara justru menunjukkan kecenderungan yang menyempit. Andreas menjelaskan, penyempitan ruang kritik dapat diamati dari dinamika di ruang publik, khususnya media sosial, yang dinilai semakin diwarnai berbagai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Ia berpandangan, kritik masyarakat semestinya diposisikan sebagai masukan yang konstruktif bagi pemerintah, bukan malah dianggap sebagai bentuk ketidaksukaan.
4: Kebebasan sipil dan demokrasi saat ini ada di dalam tren penyempitan substantif. Secara bahasa hukumnya ada demokrasi cacat atau flawed demokrasi. Arah kebijakan negara saat ini ada tiga hal. Yang pertama adalah adanya pragmatisme ekonomi. Fokus utama negara ini hanya diarahkan pada proyek pembangunan strategis dan ini seringkali mengabaikan partisipasi publik. Yang kedua, pendekatan keamanan. Negara ini selalu melakukan sebuah pendekatan dengan sistem keamanan yang malah membuat masyarakat atau warga itu tidak nyaman. Lalu yang terakhir adalah adanya demokrasi prosedural. Contoh yang baru-baru kemarin yang timbulnya ungkapan Londo Ireng, hal yang real terjadi. Jadi seharusnya sikap pemerintah tidak perlu merisaukan itu. Kalau memang itu terjadi kan langsung terjun, langsung follow up, tidak perlu ditanggapi dengan balasan yang membuat polemik.
3: Andreas juga menekankan bahwa saat ini masyarakat harus tetap memperkuat pendidikan politik guna meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan negara disertai pemahaman kebangsaan yang baik dan juga sikap kritis yang bertanggung jawab menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang jauh lebih sehat, inklusif, dan juga berkualitas. Ana Kusuma melaporkan.
2: Resmi pimpin Polres Kediri AKBP Wahyudin Latif ajak warga jaga kondusivitas. Ayu Citra melaporkan.
5: Polres Kediri resmi memiliki Kapolres baru dan serah terimakan dari AKBP Bramasya Priyaji kepada AKBP Dr. Muhammad Wahyudin Latif. Hal ini tampak dalam apel Welcome and Farewell Parade di lapangan Mapolres Kediri pada hari ini. Dalam sambutan pertamanya, AKBP Muhammad Wahyudin Latif memperkenalkan diri secara hangat di hadapan para PJU, Kapolres Jajaran, hingga seluruh anggota Polres Kediri.
6: Kemudian pertama kali berdinas, saya berada di Bali, kemudian Jawa Timur, Bareskrim, dan kembali lagi ke Jawa Timur sebagai Kapolres Probolinggo, dan sekarang kami berada di tengah-tengah rekan-rekan semuanya untuk bersama-sama kita menjaga kondusivitas di wilayah hukum Polres Kediri.
5: Sebagai warga baru di Kediri, AKBP Wahyudin Latif juga turut mengajak masyarakat di Kediri untuk turut menjaga Kamtibmas. Sementara itu, dalam sambut kali ini, Kapolres Kediri Lama AKBP Bramasya Priyaji berpesan kepada semua anggota untuk selalu menjaga integritas dan pelayanan kepolisian yang humanis.
7: Peserta apel yang saya banggakan, hari ini adalah momen yang penuh makna dan haru bagi saya pribadi dan keluarga. Setelah satu tahun kita bersama dalam satu keluarga besar Polres Kediri, tibalah saatnya kami berpindah tugas dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada pejabat yang baru, yaitu AKBP Dr. Muhammad Wahyudin Latif SH/SIK MSc.
5: Diketahui AKBP Wahyudin ini dikenal sebagai perwira menengah asal Kudus, Jawa Tengah. Pria ini pernah bertugas di Bali, Jawa Timur, Bareskrim Polri, hingga menjabat sebagai Kapolres Probolinggo. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar Anda masih di jalur lintas Kediri siang. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Permintaan jasa penjahit bendera dan umbul-umbul di Kediri meningkat menjelang perayaan HUT RI ke-81.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan jasa penjahit bendera merah putih dan umbul-umbul di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Salah satu penjahit rumahan di Dusun Jombangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Siti Fatimah, saat ditemui RRI, menjelaskan bahwa peningkatan pesanan sudah mulai ia rasakan sejak awal Juni kemarin. Hingga saat ini, sekitar 100 bendera dan umbul-umbul telah berhasil ia produksi secara mandiri. Dan saat ini, ia memilih untuk menutup pemesanan baru. Selain waktu yang sudah mendekati gelaran HUT Republik Indonesia ke-81, hal ini juga agar pesanan yang telah ia terima sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu.
8: Ya, alhamdulillah buat pesanan mencukupi. Karena waktunya ya sudah mepet, ya kita tergantung kepada kekuatan kita, tenaga kita.
9: Berarti mengalami peningkatan ya, Mbak?
8: Iya, kalau enggak mampu ya kita stop aja.
9: Berarti ramenya sudah dari bulan ini, akhir Juli ya, Mbak ya?
8: Iya. Mulai Juni sudah dapat pesanan. Terus kita garap. Sudah selesai, ada lagi gitu aja. Ya, alhamdulillah ini masih ada 50 lembar. Tinggal nunggu sablonnya aja.
3: Sementara itu, salah satu pelanggan, Fuji, menilai bahwa memesan langsung kepada penjahit rumahan menjadi pilihan yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan membeli bendera di lapak musiman.
10: Tadi pilih umbul-umbul
9: untuk biasanya tiap tahun memang beli di sini atau seperti apa?
10: Iya, di sini. Untuk harganya masih murah, ramah di kantong.
3: Adapun permintaan pesanan jasa jahit bendera di tahun ini menurut Siti jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu, dengan harga jual yang juga mengalami penyesuaian sekitar Rp10.000 per item akibat adanya kenaikan harga bahan baku. Saat ini harga bendera merah putih sendiri berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000, sedangkan untuk umbul-umbul dapat mencapai Rp110.000 bergantung pada ukuran dan jenis kain yang digunakan. Ara Kusuma melaporkan.
2: Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi WNA. Ayu Citra melaporkan.
5: Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing WNA. Hal disampaikan oleh Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi 2 Non-TPI Kediri, Dita Dikadara hari ini. Dita mengatakan bahwa pentingnya penerapan izin tinggal ini juga seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi setempat kepada setiap warga negara asing yang tinggal di daerah. Sebab pada peraturan keimigrasian bahwa setiap izin tinggal ini ada jenis dan peruntukannya. Misalnya untuk mengunjungi keluarga, belajar agama, belajar bahasa, atau dalam rangka mengikuti seminar, sehingga setiap izin tinggal tersebut memiliki visa masing-masing.
11: Nah, jadi di kantor imigrasi itu selain melayani WNI terkait paspor, mereka juga melayani untuk orang asing. Antara lain itu pelayanan pemberian izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, itu ada izin tinggal kunjungan, yang itu untuk short term visit. Sekiranya 30-60 hari untuk kunjungannya. Lalu ada izin tinggal terbatas untuk izin tinggal yang 1-2 tahun. Ada juga perpanjangan izin tinggal tetap yang 5-5 jangka waktu yang tidak ditentukan atau unlimited.
5: Tak hanya itu, dalam kesempatan ini tampak pula taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Arfan Maulana Nagif, yang mengaku merasakan banyak sekali manfaat setelah bergabung dan belajar di lembaga pendidikan tinggi tersebut, khususnya dalam mempelajari berbagai aturan keimigrasian di wilayah Indonesia.
12: Jadi begini Kak, untuk Poltek IMIPAS itu adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, sebenarnya Poltek IMIPAS ini peleburan dari kedua sekdin yang bernama Poltekim dan Poltekip. Setelah itu, karena adanya efisiensi dan pengoptimalan terhadap sebuah Sekdin ini, maka dileburlah jadi satu menjadi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
5: Berlanjut, Kantor Imigrasi Kediri juga terus mengingatkan masyarakat terkait dengan masa berlaku izin tinggal serta dokumen-dokumen penting perizinan, termasuk hanya terkait dengan masa berlaku paspor. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aulia.
2: Dan saya Fuji.
1: Bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
0: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
1: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang semua pendengar ya, apa kabar? Untuk Anda yang baru saja bergabung di 100,2 FM ya, di siang hari di tengah cuaca. Cuacanya apa ini ya? Panas. Kalau biasanya panas kentang-kentang ya, jadi sangat hot potato-potato gitu ya. Baik, pendengar bersama saya Lia. Ada Dila.
1: Ada Fuji
0: juga ya. Baik, kita ramaian akan menghibur pendengar semuanya siang hari ini ya, menyapa pendengar kita yang siang hari ini lagi aktivitas, ada yang lagi gabut, ada yang lagi mungkin makan siang. Pokoknya dengan aktivitas Anda semuanya ya, boleh merapat di kabar sama kita di 0354310108 atau di SMS WhatsApp-nya 0857253525 atau di 0812346006289. Oke, di ujung telepon bisa disapa Puji.
1: Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Rendang. Kuri, sedap, enak po.
0: Oke.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Iya. Ini mau request Mbak Puji.
1: Iya, mau request apa?
2: Mau request dulu lagunya Cintamu.
0: Cintamu apa? Cintamu
2: luar biasa ya.
0: Oh gitu, kita cintamu bohong ya. Ini dengan siapa?
2: Ini dengan Mas Audio.
0: Oh, Mas Audio, iya di kota Kediri ya.
2: Iya, Balawarti.
0: Cintamu
2: luar biasa.
0: Luar biasa. Oke, baik.
2: Ada ya, Mbak Sila.
0: Ada.
1: Salam-salamnya monggo.
2: Ya, salamnya buat itu pertama itu Mama Wanda yang ada di Kalidawir.
1: Iya.
2: Ya, semoga sehat Mama Wanda panjang umur. Dan itu lagi Cik Rona yang ada di Jaten. Lalu Mbak Rutina yang ada di Mbak Kota. Lalu Mbak Muslika yang ada di Tulungagung. Terus Mbak Dia yang ada di Balustik. Gang RT1. Ya.
0: Oke, baik.
2: Mas Mbak, kok Mas? Mbak Agus Purwanto, Mbak Semampir.
0: Oke, baik, terputus ya. Oke, terima kasih Mas Audio di Balawarti ya.

0: Baik, selanjutnya ya, kita coba sapa lagi di ujung telepon lagi. Oke. Bisa bergabung ya di WhatsApp juga. Baik. Oke. Kita coba sapa dulu. Sebentar ini. Emang agak lemot ya. Oke, baik. Bisa disapa? Dila.
1: Halo, selamat siang Rendang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gimana? Rendang sedep gurih enak. Pol.
1: Iya. Okay. Gimana kabarnya?
2: Gimana Mbak Lia? Ini temannya siapa saja Mbak Lia?
0: Siapa ya?
1: Ini ada Fuji dan juga Dila.
2: Fuji sama Dila?
0: Iya.
2: Oh, ya, Dila. Ya, Dila itu kalau saya minta lagu 5 enggak boleh, enggak cukup waktunya.
0: Iya. Gimana Pak sehat? Ya.
2: Gimana?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah Mbak Lia sehat. Gimana Mbak Lia juga sehat?
0: Luar biasa.
2: Kan? Luar biasa. Ini Dila sama Fusi.
1: Iya. Ya.
2: Juga sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Dan makan ya.
1: Sudah.
0: Mau request apa hari ini, Pak Syako?
2: Gimana?
0: Requestnya apa?
2: Requestnya apa ya, enak ya. Udah itu aja lah. Besok kan mulai Agustus kan ya. Ya lagunya Indonesia.
0: Indonesia. Okay.
2: Kau melindungi daratannya, biru lautan di sekelilingnya.
0: Oke, baik.
2: Itulah negeri Indonesia.
1: Salam-salamnya, monggo.
2: Nah, terus ini kan Mbak Lia tinggal turun.
0: Iyalah. Salam buat siapa?
2: Ya, salamnya untuk Pak Rahmat, Pak Zainal, juga Pak Cuy Cahyo, terus Pak Mariono, Putra Tutut, Pak Sugeng, Pak Slamet, Pak Munoto, Pak Purbo,
0: okay.
2: Pak Tarji, Pak Suparji, yeah. BBNI, lalu ada juga Mama Wanda. Ayo Mama Wanda, datang muncul. Terus Bu Nini Aryani, Mbak Nawang, Bu Eti, Putri, Bu Sita, Mbak Vina-Vina, Bu Farida, dan Bu Lili. Ya, dan semuanya lah.
0: Oke, baik.
2: Ya, ya, Dila.
0: Iya, oke.
2: Lagunya saya tunggu di mana, Dila?
0: Di mana aja?
1: Di mana aja, Pak?
2: Di terminal sana ya.
1: Iya.
0: Ya, oke, terima kasih Pak Syoko. Oke, selanjutnya di ujung telepon. Halo, selamat siang Rendang.
4: Sedap, gurih, enak, pol. Selamat siang Mbak Lia.
0: Siang juga. Suaranya kecil sekali. Halo.
4: Masa ini kecil.
0: Iya, agak menggema gitu di.
4: Di sini loh jelas sekali.
0: Jelas sekali. Ini dari mana?
4: Tulungagung menyapa.
0: Oh, Mas Obet.
4: Betul.
0: Betul, iya.
4: Masih ingat, Pak?
0: Masih. Warga Tulungagung nih yang ini soalnya rame kali ya. Rame-rame semua ya.
4: Iya, pokoknya ngumpulnya tetap di sini
0: meskipun
4: domisinya itu beda-beda.
0: Oh gitu, ya. Lagi santai aja nih berarti ya?
4: Betul, santai.
0: Santai aja.
4: Rumah.
0: Oke, mari request apa?
4: Apa ya Mbak Lia yang cocok untuk suasana panas seperti ini? Nela Karisma ya Mbak?
0: Nela Karisma yang apa?
4: Pesek tapi manis.
0: Pesek tapi manis. Oke, berarti ini ya perempuan biasanya.
4: Saya enggak ngomong loh ya.
0: Iya, Nela Karisma pesek manis ya.
4: Pesek manis ya?
0: Heeh. Oke.
4: Kayaknya itu cocok dengan diriku tuh.
0: Iya. Oke.
4: Salamnya ya.
0: Sama siapa?
4: Yoko. yang Purba, Mama Wanda, Bapak ini, semua pendengar RRI Pro Kediri, selamat siang. Selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, tetap sehat. Lancar nyemtik guys. Buat dua cewek cantik. Selamat siang. Lagunya itu ya, Pecak Manis
0: Nangarisma. Terima kasih
4: Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kita sapa yang ada di WhatsApp. Bisa dibacakan?
1: Rendang request dangdut, sedep, gurih, enak pol. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu koplo Sepertiga yang dulu versi Cantika Davinka. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Lia Aulia dan Dua Dara Cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
0: Amin. Oke, terima kasih Pak Mariono di Tulungagung juga ya. Oke, yang lainnya masih kita tunggu siang hari ini di kebersamaan kita rendang ya. Nanti kita buka lagi di segmen kedua ya, masih di rendang sampai dengan nanti di jam 3 sore. Karena saat lagi nanti kita akan hadirkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, kita dengarkan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait hoax video Dery Sulaiman tawarkan dana bantuan. Berikut disampaikan oleh rekan Esa.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ustadz Dery Sulaiman menawarkan dana bantuan bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, melalui akun Instagram resmi @DerySulaiman, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa buatan video dari kanal YouTube Atta Halilintar, di mana Dery bercerita kepada Atta mengenai perjalanan dakwah yang ia lakukan. Ketika memeriksa keaslian video menggunakan TruneScan dan HIV Moderation, diketahui bahwa video tersebut merupakan rekayasa buatan AI generatif dengan probabilitas 99,1%. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

0: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, baru saja hadir ada Nella Karisma dengan Pesek Manis. Ya, tadi direkos oleh salah satu pendengar kita ya di Rendang edisi siang hari ini. Masih ada saya Lia, ada Puji dan ada Dila ya. Oke, kita lanjut lagi. Sapa pendengar kita, bisa disapa di ujung telepon, Dila.
1: Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang. Kue dandut, pedas, gurih, enak. Oh,
1: iya.
2: Siapa nih Dila? Nih Puji saya.
1: Boba Bani.
0: Iya, Boba Bani, apa kabar?
2: Sehat. Iya, 100, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Oria sekeluarga, Mbak Dila, Mbak Puji juga diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Oke, mari kita sapa hari ini.
2: Lamunan dari Sinta Arsinta.
0: Lamunan dari Sinta Arsinta ya.
1: Salam-salamnya Bapak Bani, monggo.
2: Salamnya untuk Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Strioko, Pak Sugeng, Pak Menoto, Pak Meryono, Lidul, Yang Purbo, Pak Jainal, Pak Tarji, Om Predi, Putra Tutu, Pak Agus, Mas Robert, Bu Lili, Bu Sita, Bapak Wanda, Bu Utri, dan semuanya sama. Waktunya juga hampir mepet. Mohon maaf yang sebesar-besarnya yang Lucak Senggo. Terima kasih alias matur nuwun. Adios aniko sayonara.
0: Oke, terima kasih Bobani. Oke, selanjutnya di ujung telepon. Halo, selamat siang Rendang.
3: Halo Rendang. Pedas, gurih, enak pol.
0: Iya, enak pol. Apa kabar Kota Kediri?
3: Siapa Dila?
1: Lidul.
3: Ngono lho. Lidul. Masuk nilai lho.
1: Iya, iya. Gimana kabarnya Lidul?
3: Baik-baik, cantik. Cantik sehat terlalu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Jaga kesehatan, tetap semangat.
1: Iya.
3: Mbak Lia sehat juga.
0: Sehat juga, luar biasa.
3: Alhamdulillah.
1: Requestnya apa hari ini?
3: Lagu diputarkan Lagu Termiskin di Dunia.
0: Apa?
3: Termiskin
0: di Dunia. Yang ori ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Berarti kau baca Mbak Lia.
0: Siap.
3: Salamnya dari Kong Bani mawon. Lan duo yang kang sampun minggah.
0: Oke.
3: Kecuali terus ya Kong Bani mepet. Bagi-bagi.
0: Iya baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, yang lainnya masih kita tunggu ya di ujung telepon. Coba di sapa, Puji.
1: Halo, selamat siang, Rendang.
2: Selamat siang, Rendang. Sedap, gurih, enak, pol.
1: Iya.
2: Gimana punya kabar adik berdua dan Mbak Lia?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Mulata gimana?
2: Alhamdulillah keluarga sehat. Ya nanti lagunya minta dari Ida Laila aja.
0: Ida Laila apa?
2: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua.
2: Iya, salamnya tadi ada Lejo.
1: Iya.
2: Ada Popo Bani. Ada Mbak Ugeng, Mbak Slamet.
1: Iya.
2: Yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto. Ada lagi Pak Sukarji, Pak Tarji.
0: Okay.
2: Bung Freddy sekalian. Ada Bu Farida, Bu Eti, Pak Jainal Abidin.
0: Okay.
2: Dan semua tanpa terkecuali ya.
0: Oke, baik.
2: Semuanya mudah-mudahan selalu diberkahi kesehatan, tidak ada suatu halangan apapun.
1: Amin.
2: Buat Mbak Lia dan adik berdua, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan adik berdua dapat nilai yang bagus ya.
1: Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik ya, yang lainnya masih kita tunggu ya di line teleponnya 0354 310 1108 atau SMS WhatsAppnya 0812 3460 089 atau di 0857 2535 2550. Baik ya, walaupun memang kelihatannya ini agak mendung ya di luar sana, tapi tidak ada informasi terkait akankah hujan turun atau tidak. Sepertinya hari ini nggak ada, cuma mendung-mendung aja. Tapi mungkin kalau gerimis-gerimis, ya jaga-jaga sih ya. Tapi yang ada ini ada informasi mengenai angin kencang ya di wilayah kota Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Nganjuk, Tulungagung sampai dengan Trenggalek. Jadi Kediri Raya ini memang selama 3 hari ya, jadi tanggal 31, 1 sampai 2 Agustus nanti ada peringatan dini cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri. Jadi imbauan tersebut mohon diserap ya. Jadi jangan hanya cuma himbauan, ternyata nggak ada ya. Walaupun mungkin di daerah Anda, mungkin di Pare nggak ada, tapi ternyata mungkin di daerah lain, di Pemahan atau mungkin di Doko, di kota sana itu ada angin. Jadi antisipasi nggak ada salahnya ya untuk peringatan-peringatan cuaca-cuaca di musim kemarau seperti ini. Karena kita di musim kemarau, jadi angin kencang ada, terus daun-daun kering, dan kering, banyak pepohonan kering, jadi gampang sekali untuk terjadinya kebakaran ya, entah itu hutan atau mungkin lahan atau mungkin sawah gitu ya. Kan sekarang banyak lagi panen tebu, terus biasanya ini petani masih banyak yang membakar sisa-sisa pasca panen tebu. Nah, ini yang harus diwaspadai ya, karena memang dari pemerintah pun juga sudah tidak boleh ya untuk membakar-membakar sisa-sisa panen tebu. Jadi ada alternatif lain yang bisa dilakukan begitu, karena memang mewaspadai adanya kebakaran-kebakaran yang terjadi. Karena di beberapa daerah tuh sempat ada yang sampai yang membakar malah kebakaran, terkepung apinya, karena memang sangat didukung dengan angin kencang, jadi penyebaran api ini sangat cepat gitu. Oke, di ujung telepon. Baik, terputus sepertinya ya. Sementara kita putarkan lagi lagu-lagu dangdutnya untuk Anda di siang hari ini yang masih menemani pendengar semua sampai dengan nanti di jam 3 sore. Tetap bersama kami di Rendang Request Dangdut
1: Sedap Gurih Wenakpol.

0: Wah ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer.

0: Nantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi.
2: Tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Dari Sinta Arsinta Petorang dengan Arya Galih yang mengakhiri kebersamaan kita di segmen terakhir ya hari ini di edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga meramaikan rendang edisi siang hari ini. Ya, semoga terhibur dan bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di hari Jumat ini. Ya, walaupun tanggalnya tanggal tua ya. Oke, dan artinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga ada
1: Puji,
0: ada Dila, ya kita pamit undur diri. Ya, nanti di Kediri sore ini akan ada Rifki Royan yang akan menemani pendengar semuanya di Kediri sore ini ya. Saya pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Gimana kabarnya baik sore hari ini ya, Jumat tanggal 31 Juli, hari terakhir di bulan ketujuh tahun 2026. Semoga sehat selalu. Dan kayaknya kondisi cuaca sore hari ini khususnya di kawasan Pare mendung ya pendengar. Kediri sore ini bareng sama Rifki Royan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, melanjutkan dari Lia Aulia yang siang tadi sudah menemani Anda. Sebelum kita lanjut pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Nanti kami akan hadirkan beranda Astacita Ekonomi Digital.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Henti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: atau candu ya dari Keljo di kesempatan Kediri sore ini. Mendengar masih di Beranda Stacita bareng sama Rifki, kita ngomongin ekonomi digital ya hari Jumat sore ini. Nah, pendengar, Bappenas ya, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi kemarin baru saja hari Rabu kemarin meluncurkan buku peta jalan atau roadmap infrastruktur digital Indonesia 2026-2030 di gedung Bappenas Jakarta. Di situ Rahmat menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Nah, benar-benar buku peta jalan tersebut berfungsi sebagai panduan strategis dan juga teknokratis untuk memperkuat pembangunan infrastruktur digital yang mendukung transformasi dan juga ekonomi digital menuju visi Indonesia Emas 2045. Dokumen ini nantinya juga menjadi referensi penting ya bagi penyusunan kebijakan, perencanaan investasi, penguatan regulasi dan juga pengembangan kelembagaan demi mewujudkan ekosistem digital nasional yang inklusif, aman, tangguh dan juga berdaulat. Nah, penyusunan buku peta jalan ini juga menjadi upaya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan real masyarakat, industri maupun juga pemerintah.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutrilevel hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Ia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita.

0: Ya balik lagi di Beranda Stacita. Kita masih ngomongin tentang ekonomi digital nih ya pendengar di Jumat sore ini. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital memang terus dikejar seluruh negara di dunia saat ini. Namun di tengah disrupsi teknologi, keselamatan anak-anak mengakses ruang digital harus lebih utama. Karena itu perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan teknologi saja. Dibutuhkan pula keterlibatan aktif orang tua serta penguatan budaya bermain di dunia nyata melalui permainan tradisional ya. Menurut Mutia, pemerintah kini mengubah paradigma pembangunan digital. Jika sebelumnya fokus pada pemerataan konektivitas, kini kebijakan diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu terhubung, tumbuh, dan terjaga atau T3, agar transformasi digital tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjamin keselamatan masyarakat terutama anak-anak. Nah, pendengar, sebagai informasi, Indonesia saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi digital tertinggi di ASEAN. Namun capaian tersebut juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kelompok rentan agar manfaat transformasi digital tidak dibayar dengan meningkatnya risiko bagi anak. Nah, sebagai implementasi arahan Presiden Prabowo, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Regulasi tersebut mengatur pembatasan akses anak terhadap platform digital yang memiliki risiko tinggi. Nah, melalui aturan tersebut, pendengar, anak berusia di bawah 16 tahun tidak diperkenankan mengakses platform yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti medsos atau layanan digital lain yang memungkinkan interaksi dengan orang asing, memuat konten berbahaya maupun berpotensi menimbulkan kecanduan. Nah, pendengar, Mutia menegaskan juga bahwa sanksi dalam PP Tunas diberikan kepada penyelenggara platform digital, bukan kepada orang tua. Meskipun demikian, keterlibatan keluarga tetap menjadi faktor utama keberhasilan kebijakan tersebut.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Kediri bareng sama Rifki. Pendengar, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Adi Budiarso menilai generasi muda berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan inovasi keuangan digital, diikuti dengan tingginya penetrasi internet di kalangan anak muda. Indonesia sendiri memiliki sekitar 211 juta penduduk usia muda yang telah terhubung dengan internet. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus juga mempercepat transformasi ekonomi digital. Nah, pendengar, besarnya penetrasi penggunaan internet di kalangan anak muda dinilai menjadi modal penting untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus juga mempercepat transformasi digital. termasuk juga membuka peluang yang semakin luas terhadap akses pembiayaan, investasi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Pemanfaatan inovasi teknologi keuangan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini masih berada di sektor informal maupun belum memperoleh layanan perbankan. Melalui digitalisasi, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan keuangan secara lebih mudah, mulai dari menabung, memperoleh pembiayaan, hingga berinvestasi. Nah, mendengar perkembangan teknologi juga memungkinkan masyarakat berinvestasi dengan modal yang lebih terjangkau. Salah satunya melalui aset digital yang memungkinkan investasi dilakukan dalam nominal kecil, termasuk emas digital maupun instrumen berbasis teknologi blockchain yang ke depan diproyeksikan akan semakin berkembang.

Nah, demikianlah Beranda Sukacita tentang ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Kita akan segera mengikuti info prima dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan Beranda Sukacita sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Candi Panggul 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DJBC Jatim 2 tindak 71 juta batang rokok ilegal hingga semester pertama tahun 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI sepakat BGN lakukan evaluasi SPPG sebagai upaya perkuat program MBG. Inilah info prima selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Wisnu Devendra. Meningkat signifikan dibanding tahun lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 2 mencatat penindakan terhadap lebih dari 71 juta batang rokok ilegal hingga Juni 2026. Berikut laporan Awang Sukmawan.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 2 mencatat penindakan terhadap lebih dari 71 juta batang rokok ilegal hingga Juni 2026. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan capaian semester pertama tahun sebelumnya. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur 2, Muhammad Lukman mengatakan, sepanjang tahun 2025 peningkatan rokok ilegal mencapai sekitar 100 juta batang.
3: Semester tangkapan kita sudah sampai 71 juta batang lebih. Dan ini melebihi capaian semester 1 di tahun yang lalu. Tahun lalu itu 1 tahun aja cuma 100 juta batang. Ini baru 6 bulan sudah 71 juta batang. Artinya ini peningkatannya cukup signifikan. Itu menunjukkan bahwa kinerja pengawasan kami terus meningkat. Dan kami konfirm juga ke perusahaan bahwa tanggapan ini menghasilkan, membuat mereka ini produksi meningkat dan pemasaran cukup naik.
2: Lukman menegaskan tingginya penindakan tidak menunjukkan jumlah perusahaan rokok ilegal semakin bertambah. Sebaliknya, penindakan yang semakin masif dinilai membuat ruang peredaran rokok ilegal semakin menyempit dan pasar mulai diisi dengan produk legal. Penegakan hukum juga dilakukan bersama pemerintah daerah dan Satpol PP melalui operasi gabungan dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai atau DBHCHT. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Jatim Park 2 masih jadi destinasi favorit wisatawan pada periode libur sekolah tahun ini. Berikut Rizky Darmawan melaporkan.
4: Jatim Park 2 menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan selama libur sekolah 2026 kemarin di Kota Batu. Selain itu, Jatim Park 1, Musim Angkut, dan Jatim Park 3 juga tetap menjadi pilihan utama para wisatawan. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, tingkat kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan tersebut masih mendominasi selama musim liburan kemarin.
5: Destinasi yang paling favorit di Jatim Park Group masih tinggi, itu terutama di Jatim Park 2, kemudian di Jatim Park 1, Museum Angkut, dan juga di Jatim Park 3, ini masih menjadi favorit.
4: Menurut Titik, drive-thru park menawarkan pengalaman berbeda karena pengunjung dapat berkeliling menggunakan mobil listrik. Konsep tersebut memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin menikmati kawasan wisata tanpa harus berjalan jauh. Beragam pilihan destinasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu selama libur sekolah kemarin. Jatim Park Group terus menghadirkan berbagai konsep wisata untuk memenuhi kebutuhan rekreasi keluarga dengan pengalaman yang beragam. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada masih di jalur info prima RRI Malang, Jejaring RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Dengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi.
1: Baik, terima kasih Wisnu. Perkuat sinergi rapat paripurna istimewa DPRD mewarnai peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Informasi selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
2: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun tahun 2026, DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna istimewa di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Rapat dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan, serta tamu undangan lainnya. Peringatan tahun ini mengusung tema berinovasi dan berkolaborasi untuk Kabupaten Madiun bersahaja sebagai semangat bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan hari jadi Kabupaten Madiun sebagai momentum untuk mensyukuri perjalanan sejarah sekaligus memperkuat semangat inovasi dan kolaborasi dalam membangun daerah. Bupati juga menyampaikan bahwa sinergi antar pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan seluruh masyarakat telah menghasilkan berbagai capaian pembangunan, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta berbagai penghargaan tingkat nasional. Menurut Bupati, seluruh keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat. Bupati juga menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang telah terjalin selama ini kepada DPRD Kabupaten Madiun.
3: Ya, terima kasih, luar biasa, karena kan DPRD itu kan mitra kita. Jadi yang menjalankan pemerintah Kabupaten Madiun itu adalah Pemkab dan juga Dewan. Kami berharap kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik ini kita teruskan, semuanya muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Bupati juga menjelaskan bahwa busana tradisional Mataraman bernuansa kampung pesilat merupakan hasil kompetisi desain yang kini menjadi identitas khas Kabupaten Madiun. Selain itu, ia optimis target investasi daerah tahun 2026 akan terus meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan harapannya agar hari jadi ke-458 menjadi penyemangat bagi seluruh unsur pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.
4: Hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun ini, semoga apapun yang menjadi kalau bahasa kita semuanya, pemerintah kabupaten dan DPRD semakin baik, dan masyarakat Kabupaten Madiun, semoga apa yang menjadi program dan menjadi cita-citanya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati satu terwujud. Untuk kalau bahasanya di DPRD dan Kabupaten Madiun, yang penting masyarakat Kabupaten Madiun bisa gimana caranya mensejahterakan Kabupaten Madiun yang baik, bisa sehat dan sejahtera.
2: Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno melaporkan.
1: Pemerintah Kota Madiun menetapkan 5 prioritas pembangunan pada 2027, diantaranya terkait penyelesaian persoalan pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan yang berbasis lingkungan dan ekonomi inklusif. Aristika melaporkan.
5: Pemerintah Kota Madiun menetapkan 5 prioritas pembangunan pada 2027, diantaranya adalah penyelesaian persoalan pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan yang berbasis lingkungan, serta ekonomi lokal yang inklusif. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan hal itu saat menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas dan plafon anggaran sementara, KUA PPAS tahun 2027, dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun. Bagus mengatakan 5 prioritas pembangunan 2027 meliputi penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing investasi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, transformasi tata kelola pemerintahan yang digital, bersih dan melayani, ketahanan sosial dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penguatan inovasi daerah dan kolaborasi multi pihak. Menurut Bagus, penetapan tema dan prioritas pembangunan pembangunan sejalan dengan fokus pembangunan Kota Madiun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025-2029 sekaligus untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD. Bagus menjelaskan pengelolaan sampah akan menjadi prioritas utama pada 2027. Menurut dia, seluruh pembangunan di Kota Madiun akan diarahkan dengan pendekatan berbasis lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat ekonomi inklusif dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi. Bagus mengatakan, pemerintah daerah tidak hanya berfokus meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai program ekonomi.
6: Pengelolaan sampah itu akan jadi prioritas pembangunan yang pertama. Terus terkait lingkungan, tentunya seluruh pembangunan basicnya berbasis lingkungan. Ya, ekonomi inklusif tentunya hari ini kita pengen bagaimana menata pembangunan ekonomi, kita membuka ruang-ruang pembangunan program-program ekonomi. Makanya sekarang saya mulai dibuka seluruh potensi ekonomi ini untuk masyarakat. Ini untuk apa? Menjaga keseimbangan. Pendapatan penting, tetapi kita juga harus memikirkan pendapatan masyarakat.
5: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, pembahasan KUA PPAS 2027 mengacu pada RPJMD 2025-2029 yang telah disusun pemerintah daerah. Menurut dia, pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah selesai, sehingga ditetapkan pada tahap penandatanganan.
7: Dan insya Allah, itu kemarin sudah kita diskusikan bersama antara yang terakhir antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun. Clear, bicara kaitannya dengan persoalan pertumbuhan ekonomi, persoalan kaitannya PDRB, masalah belanja, masalah pendapatan, semua kita diskusikan. Selesai.
5: Istono mengatakan sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, seluruh program dan kegiatan dalam KUA PPAS harus mendukung capaian visi dan misi kepala daerah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Reporter Angela Rizka mengabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan dan melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, dan seluruh kegiatan dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana, mulai dari kesiapan peralatan hingga kesiapsiagaan para personil.
9: Oleh karena itu, kami sangat berharap semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dirawat dengan baik, dijaga, kemudian bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Yang pertama, yang kedua, kami sangat mengharapkan mudah-mudahan sumber daya manusia ini sudah terlatih dengan baik, sehingga ketika akan melakukan pergeseran peralatan ke lokasi bencana, operator-operator dari sumber daya manusia yang ada di BPBD ini sudah sangat handal.
8: Andi Eviana atau yang akrab dipanggil Evi tersebut menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kolaborasi dan kapasitas daerah. Evi menilai, gelar peralatan bukan merupakan ajang untuk menampilkan peralatan yang dimiliki, namun untuk memastikan bahwa peralatan tersebut siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira di sana. Silakan, Sandy.
10: Terima kasih, Nindi. Melalui tradisi pujian, pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi tetapkan Karanganyar menjadi desa budaya. Berikut informasi selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi mencanangkan desa Karanganyar, Kecamatan Kelabang, sebagai desa budaya dalam sebuah kegiatan yang mengusung tema pocien. Pencanangan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, pencanangan desa budaya bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya sebagai identitas daerah.
12: Ya, kita mencoba mendorong agar kebudayaan ini tidak hilang. Jadi kita juga akan memutuskan pocien ini kembali menjadi warisan tak benda Indonesia. Sekarang sudah proses, doanya moga-moga ini bisa memperkaya agar kebudayaan kita di Bondowoso.
11: Sementara itu, Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan mengatakan, Kecamatan Kelabang merupakan salah satu kawasan yang sampai sekarang masih mempertahankan kekayaan budaya dan kesenian tradisional. Menurutnya, kondisi itu menjadikan Kelabang, khususnya Desa Karanganyar, sebagai salah satu benteng pelestarian budaya di Bondowoso.
13: Kalau di Karanganyar Kelabang ini menjadi desa kesembilan yang sudah dicanangkan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Kalau intervensinya sih tentu saja kita untuk desa budaya itu kewajiban kami adalah melestarikan seni dan tradisi yang memang sudah diakui di masing-masing desa tersebut.
11: Saat ini Bondowoso telah memiliki sejumlah warisan budaya tak benda Indonesia, diantaranya Singoulung, Topeng Kona, Tape Bondowoso, dan tradisi selamatan gugur gunung. Pencanangan desa budaya Karanganyar dimeriahkan dengan penampilan 8 jenis kesenian tradisional yang melibatkan sekitar 60 pelaku seni. Kegiatan itu juga menghadirkan 10 pelaku UMKM lokal yang memamerkan produk unggulan, pasar murah dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan.
10: Selanjutnya kita ke RRI Sumana bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
14: Baik, terima kasih Sandy. Maraknya pinjaman online ilegal dan penipuan digital mendorong GOW Kabupaten Sumenep menggelar penyuluhan hukum dan HAM bagi anggotanya. Berikut laporan Rukaya Zain.
15: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar penyuluhan hukum dan hak asasi manusia bertema waspada jerat pinjol dan penipuan online, lindungi keluarga dan jaga harta. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Polresta Sumenep itu diikuti pengurus dan anggota organisasi wanita sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga berbagai modus penipuan melalui media digital. Wakil Ketua GOW Kabupaten Sumenep Dia Suryani mengatakan perkembangan teknologi memang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan menawarkan pinjaman maupun investasi yang menggiurkan.
16: Kita datangkan seorang ahli untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu agar hati-hati kalaupun terpaksa harus pinjam online, harus cari pinjam online yang legal. Dan hati-hati dalam mengelola keuangan. Hati-hati dalam apabila ada informasi-informasi yang seperti menggiurkan, ada hadiah ataupun apapun. Juga iming-iming kalau kadang ibu-ibu itu terlena dengan adanya iming-iming investasi. Karena itu GOW menginisiasi untuk mengadakan kegiatan ini sehingga nantinya ibu-ibu lebih cerdas lagi.
15: Selain memahami ciri-ciri pinjaman online legal, peserta juga dibekali cara mengenali modus penipuan digital, menjaga keamanan data pribadi, serta langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan cyber. Sementara itu, Banit Idik 2 Satreskrim Polresta Sumenep Dedi Heri Hidayat mengatakan melalui kegiatan penyuluhan diharapkan mampu menekan angka korban penipuan online di Kabupaten Sumenep melalui peningkatan kesadaran masyarakat.
17: Ini ya, acara sosialisasi ini kita mengharapkan agar tidak bertambah lagi korban dari penipuan online, khususnya di Kabupaten Sumenep, gitu ya Bu ya. Kita mengantisipasi agar itu tidak terjadi lagi.
15: GOW Sumenep berharap para peserta dapat menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada keluarga maupun lingkungan organisasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami cara menghindari jerat pinjaman online ilegal dan penipuan digital.
14: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
18: Baik, terima kasih Waris. Anggota DPR RI dukung langkah BGN lakukan evaluasi SPP. BG sebagai upaya perkuat program MBG. Berikut laporan Januar Fahmi.
19: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Hardjo Soekartono atau BAS meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Pager Ngumbuk, Wonoayu, Sidoarjo. Dalam sidak tersebut, BAS mendukung langkah Badan Gizi Nasional melakukan suspensi sementara sejumlah SPPG sebagai bagian dari evaluasi. BAS menilai kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional. Ia menegaskan pembenahan dilakukan agar program makan gizi gratis berjalan lebih baik serta berkualitas dan tidak berdampak pada masyarakat.
20: Jadi, mensuspend itu kan berarti tidak langsung memberhentikan ya, karena mereka sudah terlanjur invest yang besar ya, cukup besar. Jadi mungkin disuspend sementara ya untuk apa perbaikan, terus setelah itu ya bekerja kembali. Karena tidak hanya MBG-nya saja, tapi yang paling penting itu adalah penerima manfaatnya. Begitu diberhentikan ya mereka mungkin ya. Tapi ini perlu juga, penting untuk dilakukan evaluasi.
19: Saat inspeksi, BAS memeriksa fasilitas IPAL, sanitasi dapur, penyimpanan bahan baku hingga sistem pendinginan. Hasilnya, SPPG Pager Ngumbuk dinilai telah memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan BGN. BAS juga mengapresiasi kualitas menu bergizi yang disajikan kepada 2.800 penerima manfaat. Menurutnya, program MBG dapat membiasakan anak mengonsumsi makanan sehat sekaligus mengurangi ketergantungan atas makanan instan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
18: Wartawan didorong melek pajak, DJP Jatim 1 gelar kelas pajak. Informasi selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
21: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 1 menggelar kelas pajak wartawan tahun 2026 di Aula Lantai 6, Kanwil DJP Jawa Timur 1 Surabaya hari ini. Kegiatan bertujuan meningkatkan literasi perpajakan insan media sekaligus memperkuat sinergi antara DJP dan wartawan dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Max Darmawan, mengatakan media memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Menurut Max, wartawan merupakan mitra penting pemerintah dalam menyebarluaskan berbagai kebijakan perpajakan. Karena itu, pemahaman yang baik mengenai sistem dan regulasi perpajakan menjadi bekal penting dalam menghasilkan pemberitaan yang berkualitas.
22: Tujuannya supaya teman-teman semua, ya pada rekan-rekan media, wartawan, bisa lebih ya terbuka literasi mengenai perpajakan tentunya ya, apa terkait dengan regulasi, apa terkait dengan bagaimana tugas bisnis kami atau hal-hal yang lain ya terkait dengan perpajakan, silakan saja. Tentunya diharapkan kalau dari sumber yang langsung ya dari DJP ya, dalam hal ini kan DJP Jatim 1, tentunya informasi akan lebih akurat ya. Ya, tentunya mohon bantuan dari teman-teman untuk bisa menyampaikan tadi ya berita-berita yang lebih akurat ya terkait dengan perpajakan.
21: Pada kegiatan tersebut, para peserta mengikuti dua sesi materi, yakni PDKT dengan DJP dan wartawan melek pajak yang disampaikan oleh fungsional penyuluh pajak DJP Jawa Timur 1. Pada kesempatan itu, Max menyampaikan kinerja penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 1 yang menunjukkan tren positif, di mana hingga akhir Juli 2026 realisasi penerimaan telah menembus 51% dari target tahun ini sebesar 56,3 triliun rupiah. Ermina melaporkan.
18: Reporter Oni Arianto mengabarkan akademisi sebut sejumlah petani tembakau mulai terapkan diversifikasi tanaman yang tidak hanya bernilai ekonomi namun juga mampu memberikan manfaat.
0: Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Erlangga UNER Surabaya, Kurnia Dwi Arpanti menyebut sejumlah petani mulai beralih dari menanam tembakau ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Perubahan tersebut didorong pengalaman petani yang menemukan alternatif usaha tani dengan resiko kesehatan yang lebih rendah. Menurut Kurnia Dwi Arpanti, Jumat siang, petani yang semula bergantung pada tembakau kini melakukan diversifikasi tanaman. Langkah tersebut menjadi pilihan setelah mereka menyadari masih banyak komoditas lain yang dapat memberikan nilai ekonomi. Ia menjelaskan, meski sebagian orang menilai budidaya tembakau menguntungkan, pekerjaan tersebut juga memiliki resiko kesehatan. Salah satunya, yakni penyakit green tobacco sickness.
3: Awalnya mereka adalah petani tembakau. Yeah. Kemudian mereka melakukan diversifikasi. Kenapa demikian? Karena dari pengalaman mereka, gitu ya, bahwa ternyata ada cara untuk lepas. Ada cara lain selain menanam tembakau. Karena menanam tembakau juga walaupun orang mengatakan menguntungkan gitu ya, tapi di satu sisi juga ada beberapa penyakit yang bisa muncul seperti green tobacco sickness gitu ya. Itu nah, akhirnya mereka beralih dari awalnya menanam tembakau menjadi menanam produk yang lebih menguntungkan atau yang bermanfaat lain.
0: Green tobacco sickness sendiri merupakan keracunan nikotin akibat penyerapan nikotin dari daun tembakau basah melalui kulit. Kurnia Dwi Arfanti menambahkan, green tobacco sickness dapat menimbulkan berbagai keluhan kesehatan. Gejalanya meliputi mual, muntah, pusing, sakit kepala, tubuh lemas, hingga berkeringat berlebihan. Oni Arianto melaporkan.
18: Bergeser ke Jombang, Sumara HUT RI ke-81, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang gelar lomba mancing dan olahraga bersama. Berikut informasinya bersama Cantia.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sukses menggelar rangkaian kegiatan meriah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Acara ini dirancang khusus guna mempererat tali silaturahmi, kebersamaan dan kekompakan di lingkungan internal maupun eksternal instansi. Kegiatan yang dipusatkan di area kolam binaan kantor binas ini diawali dengan perlombaan memancing. Sementara itu, untuk berbagai cabang olahraga ringan lainnya seperti bola voli dan tarik tambang akan dijadwalkan dan dilaksanakan kemudian hari. Di mana untuk hari ini, kegiatan difokuskan sepenuhnya pada lomba memancing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dr. Randa Warwindari MSI menyampaikan bahwa kolam dan benih ikan telah disampaikan secara mandiri dan matang jauh-jauh hari khusus untuk membangun kebersamaan ini. Lebih dari 1000 ekor ikan terdiri dari ikan nila, tumbro, mujair, gurami hingga bandeng ditebar untuk dipancing dan hasilnya dapat langsung dibawa pulang oleh masing-masing peserta. Panitia juga memberikan apresiasi khusus bagi peserta yang mendapatkan ikan terkecil, terbesar hingga terbanyak.
23: Ya, ini satu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Senyampan juga ini menjalin apa ya, tali silaturahim, kebersamaan dinas pendidikan di mana pesertanya tadi di samping di internal kantor ada pengawas, penilai, juga MKKS, terus juga ada Dharma Wanita. Ini dalam rangka tadi menjalin apa, tali silaturahim, menjalin kebersamaan, kekompakan di antara.
4: Salah satu peserta dari Dinas Pendidikan Bidang SMP, Bapak Andi, mengaku sangat menikmati jalannya kegiatan. Ia sukses membawa pulang dari hasil tangkapan ikan seberat 3,27 kg dan berharap kegiatan positif ini terus dapat dilanjut di masa mendatang.
24: Alhamdulillah, senang, buat refreshing.
25: Dapat ikan berapa kilo ini?
24: 3,27 kg.
25: Oke, Bapaknya ini sendiri perwakilan atau sama yang lain?
24: Sama yang lain tadi, ini berdua dengan kepala sekolah SMP 3 Jombang.
25: Harapannya ke depan untuk acara ini
24: bisa dilanjutkan.
4: Melalui kesuksesan acara ini, pembukaan perayaan HUT RI ke-81 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tidak hanya menjadi wadah rekreasi dan pelepas penat di sela rutinitas pekerjaan, tetapi juga berhasil memperkuat solidaritas dan kebersamaan seluruh elemen pendidikan. Semangat kemerdekaan ini diharapkan terus menginspirasi kekompakan dalam menjalankan pengabdian terbaik bagi dunia pendidikan di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
18: Kita beralih ke kabar olahraga. CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 memfokuskan persiapan kontingen tidak hanya aspek teknis, tetapi juga non-teknis. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: Set the Mission CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu memastikan persiapan kontingen tidak hanya berfokus pada aspek teknis. Berbagai kebutuhan non-teknis juga menjadi perhatian agar atlet dapat maksimal saat berlaga. Hal itu disampaikan Todo Tua usai mengunjungi pemusatan latihan tim basket putri Indonesia di Surabaya pada Kamis sore. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu dengan jajaran pelatih, atlet, dan pengurus untuk membahas kesiapan menuju Asian Games 2026. Pembahasan difokuskan pada berbagai kebutuhan di luar lapangan yang berpotensi mempengaruhi performa atlet. Seluruh persoalan tersebut diupayakan selesai sebelum keberangkatan ke ajang multi-event terbesar di Asia tersebut.

0: Dukungan dari CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 juga disambut positif oleh para pemain timnas basket putri. Pemain timnas basket putri Priscilia Anabel Karen mengatakan kehadiran CDM memberikan motivasi tambahan bagi seluruh anggota tim. Menurutnya perhatian yang diberikan membuat para pemain semakin percaya diri menghadapi persaingan di Asian Games. Apalagi Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim yang tidak mudah seperti Tiongkok dan Korea Selatan.
1: Pastinya senang banget, thank you banget. Dari tim, ketua CDM, dan staff semuanya udah datang jauh-jauh ke Surabaya buat ngeliat kita latihan. Pastinya kita thank you so much
0: CDM juga memastikan Perbasi telah memiliki program pembinaan dan pelatihan jangka panjang. Asian Games menjadi salah satu target penting dalam rangkaian program tersebut. Karena itu pihaknya ingin memastikan seluruh atlet dapat berkonsentrasi penuh saat pertandingan. Berbagai persoalan di luar arena akan ditangani oleh tim pendukung sehingga tidak membebani atlet maupun pelatih. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Situasi terkini Jalan Teku Umar Surabaya menyusul akan dilaksanakannya aksi damai komunitas arus bawah PSHT Jatim siang hari ini. Berikut laporan langsung Faiz Putra.
3: Baik pendengar, saat ini saya di Jalan Teku Umar, yaitu titik lokasi markas Maluku Satu Rasa yang beberapa waktu lalu terjadi kericuhan oleh ormas PSHT, di mana siang hari ini para petugas kepolisian sedang melakukan penjagaan atau sterilisasi di sepanjang Jalan Teguh Umar oleh Polrestabes Surabaya. Hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat ini masih belum ada tanda-tanda aksi atau masa aksi yang datang ke kawasan Jalan Teguh Umar, dan kondisi saat ini memang masih cenderung landai. Para petugas kepolisian juga masih tengah bersiaga di sekitaran Jalan Teguh Umar ini. Kami sendiri pun masih menunggu update pada sore hari ini bagaimana untuk kelanjutan aksi damai yang dilakukan oleh komunitas arus bawah PSHT hari ini. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti akan kami kembali kabarkan mengenai aksi damai pada siang hari ini. Demikian yang bisa kami laporkan. Pak Es Putra, kembali ke studio.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu.
4: Terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Surabaya tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri sore ini bareng sama Rifki tentunya. Pendengar, tim pengawas keamanan pangan program MBG terus memantau langkah mitigasi dan juga penanganan 103 korban keracunan massal usai menyantap paket menu makanan yang dikirim SPPG Pakis Rejo Tulung Agung. Nah, pendengar, sebagai informasi, kejadian keracunannya terjadi pada Senin 27 Juli. Namun baru dilaporkan ke tim pengawas pada hari Rabu. Secara keseluruhan, pendengar, kondisi para korban yang didominasi kelompok B3 atau ibu hamil, menyusui dan balita sudah membaik dan stabil. Hanya tinggal satu korban yang sampai saat ini masih dirawat di Puskesmas Banjarrejo. Nah, sedangkan untuk kepentingan penyelidikan, pendengar, pihaknya telah mengambil sampel sisa makanan dan cairan sisa muntahan sejumlah korban. Polisi melalui tim Inavis dikabarkan merapat ke lokasi kejadian, termasuk ke SPPG Pakis Rejo untuk olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan standar demi memastikan kasus tersebut bukan karena ada unsur perbuatan pidana disengaja ataupun pidana lainnya. Nah, pendengar, saat keracunan terjadi, menu yang disajikan SPPG Pakis Rejo terdiri atas nasi putih, daging masak kecap, buncis, tempe, jeruk, dan juga kerupuk. Sejumlah penerima manfaat kemudian mengalami gejala seperti mual, muntah, dan juga diare. Hasil pendataan sementara mencatat sebanyak 103 penerima manfaat dilaporkan mengalami gejala tersebut. Rinciannya, siswa yang mengalami gejala sebanyak 7 orang, lalu ada 15 balita, 6 guru, dan sisanya penerima manfaat di lingkungan posyandu. Saat ini pendengar, tim pengawas keamanan dan pangan Kecamatan

bekerja tangan juga mengevaluasi mekanisme pelaporan kejadian agar setiap indikasi gangguan keamanan pangan segera ditindaklanjuti sehingga penerima manfaat dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Sebagai langkah pencegahan, operasional SPPG Pagi Serejo dihentikan sementara sejak Kamis 30 Juli berdasarkan instruksi BGN sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Ya, semoga tidak ada lagi kejadian keracunan akibat MPG.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh, gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya, Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong, Pak. Meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
0: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsha meresmikan Creative Beauty Ecosystem Center milik PT Kosmetika Cantik Indonesia atau KCI, bagian dari J99 Corps di Malang. Sebagai upaya mendorong penguatan ekosistem industri kreatif nasional yang terintegrasi dengan sektor pariwisata. Pusat ekosistem tersebut berada di kawasan yang terintegrasi dengan unit transportasi premium Juragan 99 Trans. Menurut Menteri Teuku, kolaborasi lintas sektor seperti industri kecantikan dan pariwisata berpotensi memperluas nilai tambah ekonomi kreatif sekaligus juga membuka peluang kerja dan mendorong daya saing produk lokal. Pada kesempatan itu, Teuku Rifqi menyatakan pemerintah akan terus mendorong pelaku industri kreatif nasional memperluas pasar hingga tingkat global. Demikianlah Kediri sore ini pendengar, nanti Anda bisa mendengarkan beragam informasi tentang budaya Nusantara dalam Galeri Budaya Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Barat.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Iya, selamat sore pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri dalam sajian Galeri Budaya Nusantara edisi Jumat 31 Juli 2026. Kali ini bareng sama Rifki juga ada Esa dan juga Iva ya, yang akan menemani Anda di kesempatan sore hari ini hingga menjelang azan maghrib. Nah, pendengar Galeri Budaya Nusantara, kali ini kita akan membahas tentang banyak keragaman budaya Indonesia ya, dan sore hari ini tentang baju atau pakaian adat ya. Tentunya kalau kita ngomongin keberagaman budaya Indonesia tidak akan ada habisnya, dari acara adat, makanan, tradisi hingga pakaian adat tentunya ya. Satu suku saja sudah memiliki budaya yang begitu banyak dan cukup rumit untuk dipelajari. Nah, Anda bisa bayangkan nih pendengar, bila seluruh suku dan etnis dikumpulkan jadi satu, tentunya jumlahnya akan mencapai ribuan. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat dilihat langsung dan menjadi ciri khas dari satu suku adalah pakaian adat ya pendengar. Nah, pakaian adat Maluku, kalau kita ngomongin sore ini, nah, pakaian adat yang berasal dari Maluku. Dan tentunya ini salah satu warisan budaya yang menarik untuk ditelaah lebih jauh. Maluku sendiri pendengar memiliki beberapa jenis pakaian adat dengan ciri-ciri tertentu sesuai dengan wilayahnya. Namun sore hari ini mendengar, kita akan membahas pakaian adat Maluku yang secara umum ya sudah dikenal luas di seluruh bagian wilayah Maluku, yaitu baju cele atau kain salele. Nah, pakaian adat ini sebenarnya mendengar terlihat cukup sederhana ya, dan tidak serumit pakaian adat lain seperti dari Bali ataupun Jawa. Namun penampilannya tetap terlihat berkelas dengan corak-corak yang menarik untuk dieksplorasi. Nah, seperti apa ciri utama baju cele? Nah, nanti kita akan bahas bareng sama Esa dan juga Iva. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, balik lagi di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, ciri utama baju cele adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, baju cele bisa dikombinasikan dengan kain sarung yang berwarna senada atau kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Sementara bagi laki-laki, baju cele biasanya dibentuk menyerupai jas dan dipadukan dengan kemeja santai sebagai dalaman serta celana panjang formal berwarna hitam atau berwarna senada dengan baju cele. Umumnya warna baju cele adalah merah terang dengan motif emas atau perak. Sedangkan sepatu pantofel hitam kerap menjadi pilihan utama para pria dan wanita ketika mengenakan baju cele ini.
2: Ya pendengar, bagi kaum wanita ada beberapa aksesori lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde, yang penampakannya serupa dengan konde di daerah Jawa pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aksesori pendukungnya, yaitu tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak yang disebut haspel. Aksesori ini juga dipadukan dengan kak kuping sejumlah 4 buah yang berbentuk seperti kembang. Tak lupa mendengar, sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde serta bungaron yang terbuat dari gabus di lingkaran pada konde. Pendengar, nanti kami akan bahas lebih lanjut, jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Balik lagi di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita Maluku adalah kain lenso. Kain ini merupakan sapu tangan yang diletakkan pada pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan menggunakan peniti. Keberadaan kain lenso ini sebenarnya merupakan tradisi yang mendapat pengaruh dari budaya Belanda. Bila kita perhatikan wanita Belanda atau Eropa pada masa lalu, mereka selalu membawa sapu tangan pada salah satu tangannya sebagai aksesoris yang melengkapi pakaian utama.
2: Sekilas pendengar, pakaian adat Maluku terlihat banyak mendapat pengaruh dari pakaian Eropa. Namun, pakaian ini tetap bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Pakaian adat ini biasa dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas pela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Dan tak jarang pula masyarakat menggunakannya untuk menghadiri acara-acara keluarga seperti perkawinan atau ketika beribadah ke gereja.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ya benar, demikianlah Galeri Budaya Nusantara sore hari ini. Tadi saya, Iva dan juga Esa sudah bercerita tentang baju adat, pakaian adat dari Maluku ya. Semoga informasi tadi juga bermanfaat dan tentunya semakin membuat kita lebih cinta lagi dengan budaya yang ada di Indonesia. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak juga buat Iva dan Esa ya, yang sudah menemani sore hari ini.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar, kami akan kembali menyapa Anda dengan Warta Kediri tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan lantunan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu.

pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Nanti kita ajarin untuk beradaptasi, pertama di lingkungan kerja, kalau yang bersangkutan itu diterima di dunia kerja. Yang kedua, kita memberikan pembelajaran terkait dengan bagaimana sih kalau harus berhadapan dengan AFD dalam menyusun kurikulum file, cara membuat lamaran yang baik, termasuk juga bagaimana attitude dalam berinteraksi di dunia kerja.
2: Ini satu, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-48.

0: Sari berita, kesiapan SDM hadapi seleksi kerja diperkuat. Pemkot Kediri bekali pencari kerja lewat konseling karir 2026.
1: Semarak HUT RI ke-81, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang gelar lomba mancing dan olahraga bersama.
0: Inilah warta Kediri selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Iva
1: dan saya Esa.
0: Kesiapan SDM hadapi seleksi kerja diperkuat. Pemkot Kediri bekali pencari kerja lewat konseling karir 2026. Reporter Ana Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kota Kediri memperkuat kesiapan sumber daya manusia para pencari kerja atau canaker agar mampu bersaing dalam proses seleksi dunia kerja. Upaya tersebut diwujudkan melalui program konseling karir 2026 yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri selama 2 hari pada 30 hingga 31 Juli di Aula Lokal Education Center. Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, Eko Lukman Hadi, mengatakan bahwa program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapan SDM canaker sebelum memasuki dunia kerja. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas peluang kerja sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Jadi kegiatan konseling karir ini sebenarnya kita mendidik atau memberikan pemahaman kepada calon pencari kerja bagaimana mereka itu nanti kita ajarin untuk beradaptasi pertama di lingkungan kerja kalau yang bersangkutan itu diterima di dunia kerja. Yang kedua kita memberikan pembelajaran terkait dengan bagaimana sih kalau harus berhadapan dengan AFD, cara menyusun Buri Golden Fight, cara membuat lamaran yang baik, termasuk juga bagaimana attitude dalam berinteraksi di dunia kerja.
2: Sementara itu, Ketua Pelaksana Konseling Karir 2026, Novianti Handayani, menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinkop UMTK dengan Forum Bursa Kerja Khusus. Seluruh peserta memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan melalui dua mekanisme, yakni penawaran kerja langsung maupun juga proses rekrutmen.
4: Waktunya teman-teman ini, 50 orang ini, kita berharap 100% bisa masuk dengan penawaran kerja dan rekrutmen. Jadi ada dua sistem nanti, penawaran kerja itu yang langsung ditempatkan, langsung diterima tanpa tes dan lain-lain. Dan yang satu lagi rekrutmen itu dari perusahaan memiliki kapasitas sendiri ya. Misalkan yang dicari yang bisa ngelas, nanti dia kita.
2: Sinergi antara pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan pencari kerja diharapkan dapat memperluas akses kesempatan kerja sekaligus mendukung upaya penurunan angka pengangguran di Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
1: Semarat HUT RI ke-81, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang gelar lomba mancing dan olahraga bersama. Rekan Cantia melaporkan.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sukses menggelar rangkaian kegiatan meriah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Acara ini dirancang khusus guna mempererat tali silaturahmi, kebersamaan dan kekompakan di lingkungan internal maupun eksternal instansi. Kegiatan yang dipusatkan di area kolam binaan kantor binas ini diawali dengan perlombaan memancing. Sementara itu, untuk berbagai cabang olahraga ringan lainnya seperti bola voli dan tarik tambang akan dijadwalkan dan dilaksanakan kemudian hari, di mana untuk hari ini kegiatan difokuskan sepenuhnya pada lomba memancing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dr. Andawar Windari MSI menyampaikan bahwa kolam dan benih ikan telah disampaikan secara mandiri dan matang jauh-jauh hari khusus untuk membangun kebersamaan ini. Lebih dari 1.000 ekor ikan terdiri dari ikan nila, tumbro, mujair, gurami hingga bandeng ditebar untuk dipancing dan hasilnya dapat langsung dibawa pulang oleh masing-masing peserta. Panitia juga memberikan apresiasi khusus bagi peserta yang mendapatkan ikan terkecil, terbesar hingga terbanyak.
6: Ya. Ini satu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Senyampang juga ini menjalin apa ya tali silaturahim, kebersamaan dinas pendidikan di mana pesertanya tadi di samping di internal kantor ada pengawas, penilai, juga MKKS, terus juga ada Dharma Wanita. Ini dalam rangka tadi menjalin apa? Tali silaturahim, menjalin kebersamaan, kekompakan di antara dinas pendidikan. Dan itu mandiri kami bukan apa ya dicemplungi sudah besar, tetapi memang dari awal dulu di situ kan tanaman-tanaman, terus dibuat kolam, terus ada benih, memang disiapkan jauh-jauh hari untuk kebersamaan kita.
5: Salah satu peserta dari Dinas Pendidikan Bidang SMP, Bapak Andi mengaku sangat menikmati jalannya kegiatan. Ia sukses membawa pulang dari hasil tangkapan ikan seberat 3,27 kg dan berharap kegiatan positif ini terus dapat dilanjut di masa mendatang.
7: Alhamdulillah, senang, kuat refreshing.
8: Dapat ikan berapa kilo ini?
7: 3,27 kg.
8: Oke, bapaknya ini sendiri perwakilan atau sama yang lain?
7: Sama yang lain tadi, ini berdua dengan kepala sekolah SMP 3 Jombang.
8: Harapannya ke depan untuk acara ini?
7: Bisa dilanjutkan.
5: Melalui kesuksesan acara ini, pembukaan perayaan HUT RI ke-81 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tidak hanya menjadi wadah rekreasi dan pelepas penat di sela rutinitas pekerjaan, tetapi juga berhasil memperkuat solidaritas dan kebersamaan seluruh elemen pendidikan. Semangat kemerdekaan ini diharapkan terus menginspirasi kekompakan dalam menjalankan pengabdian terbaik bagi dunia pendidikan di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
0: Anda masih di jalur Warta Kediri, edisi Jumat 31 Juli 2026. Pendengar, kolaborasi guru dan GPK perkuat layanan inklusi bagi seluruh peserta didik di Kediri. Reporter Ano Kusuma melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
9: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
2: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
10: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak di rumah atau sepunti, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
2: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ano Kusuma melaporkan.
1: Perbankan di Kediri terus memperluas akses penyerapan pembiayaan KUR. Rekan Ayu Citra melaporkan.
11: Untuk mendukung program Astacita Presiden RI, pelaku perbankan di Kediri terus memperluas akses penyerapan pembiayaan kredit usaha rakyat KUR kepada UMKM. Hal itu disampaikan oleh Pembina Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJ Kediri Madiun, sekaligus menjabat sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri Ismirani Saputri saat menggelar jurnalis kelas sesi 1 di Kediri hari ini.
12: Kalau KUR itu kan sudah ada istilahnya kuota pemerintah gitu ya, jadi dibagi ke beberapa bank himbara. Jadi targetnya setiap bank itu adalah target penyaluran. Seperti tadi Pak Irman bilang, satu orang itu maksimal adalah di 500 juta ya Pak ya, akumulasinya. Dan pada saat kita apply pertama, itu suku bunganya juga paling rendah dulu. Pada saat kalian apply yang kedua kali, itu naik suku bunganya. Jadi harapannya adalah, itu kan diminta untuk orang-orang sebenarnya yang membutuhkan banget.
11: Sementara itu, hadir sebagai tuan rumah jurnalis kelas sesi 1 area Head Bank Rakyat Indonesia BRI Kediri, yang juga menempati posisi Koordinator Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan FKIJK Komisariat Kediri Madiun, Irfan Setiawan Yunahar. Ia menyebutkan ikut mengapresiasi dengan digelarnya agenda jurnalis kelas tersebut, karena diyakini bisa meningkatkan literasi keuangan, serta dapat sebagai wadah guna mempererat sinergi antara industri jasa keuangan dan juga insan pers. Terkait dengan realisasi penyaluran KUR, Irfan mengatakan hingga bulan Juni 2026, BRI Cabang Kediri telah menyalurkan pendanaan KUR sebesar Rp712 miliar dengan mayoritas pembiayaan sektor produksi yang mencapai Rp463 miliar atau 65,06% dari total penyaluran.
13: Dan penyaluran akhir penyaluran KUR yang paling besar adalah penyaluran KUR Mikro, karena memang Nawacita Presiden saat ini ingin mendukung pertumbuhan ekonomi di ultramikro dan mikro. Seperti itu, karena fondasi pembangunan ekonomi yang juga Soekarno.
11: Kedepan kegiatan jurnalis kelas ini akan terus digelar secara rutin dan harapan sebagai ruang diskusi dan pembelajaran bagi insan pers dalam rangka memahami perkembangan industri jasa keuangan. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta RRI News. Saya Esa.
14: Dan saya Iva.
0: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
15: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini masih bareng sama Rifki, juga ada Esa dan Iva ya. Kami masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan program Exmusa, Eksplorasi Musik Indonesia. Dan mendengar, sore hari ini kami akan ngomongin tentang piringan hitam ya pendengar. Pada masanya piringan hitam adalah teknologi mutakhir untuk merekam audio. Seiring kemajuan zaman muncul pita kaset, lalu juga disusul cakram optik padat atau CD. Nah, tentunya eksistensi piringan hitam akhirnya tergerus ya di era musik digital seperti sekarang ini. Tentunya tinggal segelintir orang saja pendengar yang masih gandrung mendengar musik lewat piringan hitam. Bagi mereka itu merupakan artefak yang patut dipuja. Seiring roda zaman yang berputar, gelintir itu perlahan membukit. Kini piringan hitam jadi tren lagi ya pendengar. Namun mungkin tidak banyak dari Anda yang tahu pendengar kapan jejak industri rekaman di Nusantara berawal. Pemerhati musik Denny Sakri menjelaskan bahwa industri musik sudah ada sejak masa kolonialisme ya, tepatnya di tahun 1905. Nah, bagaimanakah jejak pertama industri rekaman di Indonesia pendengar? Nanti Anda masih bisa menyimaknya di Exmusa, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Balik lagi di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, Tio Teck Hong, pedagang asal bumi Tiongkok yang meletakkan jejak pertama industri rekaman di Indonesia dari gedung di kawasan Pasir Baroy atau Pasar Baru. Tio Teck Hong merekam lagu-lagu populer dari beragam aliran saat itu, keroncong, gabus, hingga kasida. Lagu-lagu itu direkam dalam bentuk piringan hitam berukuran 10 inci. Ia lalu mengedarkan keping piringan hitam buatannya ke seluruh Nusantara. Pasca kemerdekaan Indonesia, beberapa industri rekaman mulai bermunculan, diawali dengan berdirinya Irama Rekrut di Jakarta pada 1954. Perusahaan itu didirikan Suyono Karsono setelah ia pensiun dari Dinas Kemiliteran di Angkatan Udara.

Piringan hitam pertama yang dirilis Irama Records adalah album Sarinade tahun 1956, karya The Progressive, brand beraliran jazz yang digawangi oleh Nix Mahapahit atau piano. Tahun 1961, Irama Records merilis Semalam di Malakarya Orkest Studio Jakarta. Rilisan itu sekaligus menandai piringan hitam stereo pertama di Indonesia. Musisi-musisi ternama saat itu seperti Bing Slamet dan Sam Simon tak luput digendeng Irama Records. Sayang, Irama Records harus menghentikan aktivitas produksinya pada tahun 1967. Suyono Karsono lalu membangun radio amatir dan menjadi operator sekaligus penyiar. Radio itu ia beri nama sama dengan nama putrinya, yaitu Elsinta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, jangan kemana-mana, kami akan kembali menyapa Anda dengan program Exmusa, Eksplorasi Musik Indonesia. Setelah kita sama-sama dengarkan azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri, dan juga sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, demikianlah Exmusa, eksplorasi musik Indonesia edisi Jumat 31 Juli 2026 tentang jejak piringan hitam di Indonesia. Nanti kita jumpa lagi di episode berikutnya ya, Exmusa episode berikutnya tentunya dengan informasi tentang musik Indonesia lainnya. Segera kita akan ikuti mendengar pukul 19 nanti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Lalu setelah itu kami masih akan kembali menyapa Anda dengan mimbar agama Kristen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo,

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS, selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang itu? Tahan, oke.
8: Benar, Pak. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak, ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh, gitu, Pak, ya?
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
12: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita tak semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
9: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTECT yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTECT, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
9: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Yeah. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan yang diperlukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Arah Selatan, kemarin juga ada di Binyayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Binyayu, kemudian juga ada daerah Sirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107
19: total supportnya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
19: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan?
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Mimbar Agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.
1: Benar, kita akan ikuti Mimbar Agama Kristen edisi hari Jumat 31 Juli 2026, tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang merupakan sumber pengharapan hidup, yang akan disampaikan oleh Jumadi. Dan nantinya Kediri malam ini akan dilanjutkan oleh rekan Fauzi Ahmad hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, selamat bertemu kembali dalam siaran Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan sumber pengharapan hidup kita, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia yang Engkau berikan pada kami hari demi hari yang telah kami lewati. Kalaupun kami boleh memiliki nafas sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua kasih Tuhan yang besar. Kami bersyukur Engkau beri kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan melalui siaran ini. Dan kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tatkala kami belajar dan membaca firman Tuhan, sehingga kami memperoleh kasih yang besar untuk mengasihi Engkau, untuk juga mengasihi sesama kami. Berkati para pendengar di berbagai tempat, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.

Bacaan firman Tuhan hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 19 yang demikian pernyataannya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada

orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kini kita masih dalam suasana Paskah. Di sana sini masih dibicarakan, digumuli, dihayati arti makna kuasa kebangkitan berkaitan dengan hidup dan keselamatan manusia. Diyakini, diamini sejauh benar-benar lahir dan batin. Hati dan perilakunya hidup mengakui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka akan beroleh keselamatan dan hidup kekal. Tertulis di dalam kitab Roma 10 ayat 9 dan 10. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa berita yang indah dan penting bagi orang-orang berdosa yang ingin beroleh keselamatan. Mengapa demikian? Sebab yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti nyata kuasa dosa dan kematian dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 54 dan seterusnya. Yang kedua, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan dan satu-satunya juru selamat manusia. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan dan taruhan sumber pengharapan bagi orang berdosa yang mau bertobat, pasti beroleh pengampunan, penebusan, pendamaian dengan Allah, serta warisan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, kita orang berdosa tidak dibenarkan hidup tetap dalam jeratan dosa karena ajaran sesat, suatu pengajaran yang tidak mengakui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita orang percaya, tebusan milik Tuhan Yesus jangan sampai tersesat dan terjebak karena ajaran yang tidak bersumber dari Alkitab. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan saat ini dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19, pada surat ini yang ditulis Paulus ada banyak ajaran-ajaran yang mencoba untuk mengaburkan kematian dan juga kebangkitan Yesus, sehingga banyak menyesatkan para jemaat pada waktu itu. Ada ajaran yang mengatakan bahwa pada saat Yesus disalib, Allah tidak tega dan akhirnya menggantikan posisi Yesus dengan Yudas Iskariot. Ada pula ajaran yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus

Yesus mati, namun murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus sehingga seakan-akan Yesus bangkit. Tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 11-15. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Itulah inti dari pengajaran yang hendak Paulus sampaikan dalam bacaan kita hari ini. Paulus di awal menekankan bahwa ada kebangkitan orang mati. Di dalam bacaan kita tadi ayat yang ke-12. Hal ini penting karena jika seorang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati, maka ia juga tidak akan percaya bahwa Kristus juga bangkit dari antara orang mati. Itulah mengapa salah satu poin dari pengakuan iman rasuli tertulis kebangkitan orang mati, atau disebutkan sebagai kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging. Mengapa hal ini penting? Karena seluruh kehidupan Yesus sejak lahirnya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, serta nanti kedatangannya kembali ke dunia untuk kedua kalinya, merupakan suatu alur yang tidak dapat dipisahkan bagian per bagiannya. Dalam Alkitab sudah cukup banyak dituliskan tentang orang mati yang dibangkitkan, antara lain anak yang sudah mati dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 32-35. Kemudian Petrus pernah membangkitkan Dorcas yang sudah mati. Paulus pernah membangkitkan Eutychius yang sudah mati karena jatuh dari tingkat 3. Yesus sendiri pernah 3 kali membangkitkan orang mati, yaitu anak kepala rumah ibadat serta Lazarus. Jika dalam Perjanjian Lama maupun Baru juga tertulis tentang kisah kebangkitan orang mati, bagaimana mungkin kita tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka Paulus dan juga semua penginjil dan semua hamba Tuhan akan menjadi seorang pendusta. Ini tertulis di dalam ayat yang ke-15 bacaan tadi. Segala iman dan kepercayaan kita adalah sia-sia, dan semua orang akan menjadi binasa. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangannya atas maut, sehingga kita bisa berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Kebangkitan Yesus membuat segala penderitaan dan kematiannya menjadi sempurna. Memang Yesus telah mati dengan menanggung seluruh dosa-dosa dan kutuk yang seharusnya kita terima. Akan tetapi kebangkitannya menyempurnakan, sehingga sama seperti kita yang percaya, Yesus menjadi satu dalam kebangkitannya dengan kita, menjadi satu dalam kebangkitannya, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25.
dan maut tidak akan lagi berkuasa dalam hidup kita. Ketika kita mengenal dan menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya, maka kita pun juga akan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita tidak boleh hanya memikirkan perkara-perkara duniawi saja, perkara yang sifatnya sementara. Tetapi seharusnya iman dan pengharapan kita kepada Kristus tidak boleh hanya terbatas pada berkat-berkat duniawi, harta benda dan rezeki di dunia ini saja, akan tetapi juga kehidupan kekal setelah kita nanti mati. Maka kita pun perlu mempersiapkan diri untuk perkara surgawi, perkara-perkara untuk kekekalan. Kita harus menaruh iman dan pengharapan kita kepada Kristus untuk hidup di dunia ini dan hidup di surga nanti. Karena kebangkitan Kristus telah membuat kita juga memiliki kebangkitan dan kehidupan kekal di surga kelak. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian sabda Tuhan perenungan kita pada malam hari ini. Kiranya harapan kita tetap teguh berpegang pada iman percaya kita sesuai janji-janji Tuhan, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kehidupan kita, baik di dunia ini yang sifatnya sementara, juga kehidupan dalam kekekalan. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita akan tutup pertemuan kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk selalu berpegang teguh atas pengharapan iman percaya kami hanya kepada-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan memberkati, dan pada saat ini kami berdoa juga bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan-pelayan jemaat-Mu, dari pendeta, majelis, ketua blok, ketua kelompok, dan semua warga yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan dan menopang dalam menjalankan program jemaat yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran ini. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah semua menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan, dan tetap jaya di udara di sepanjang masa. Demikian doa permohonan dan syukur kami yang kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Para pendengar yang
kasih Tuhan. Selamat berpisah perjumpaan kita pada saat ini, dan selamat bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati.

Baru saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersama di Kediri malam ini dari rekan Rifki Royan. Dan di edisi Jumat 31 Juli 2026 saya membersamai pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia. Dan pendengar ya, setelah kita akan dengarkan drama radio.

Dan pendengarnya, saat lagi kita akan dengarkan drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Ambon dengan judul Teman Takkan Mati. Selamat mendengarkan.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk melukis kemeja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Iya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: aku lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Son.
1: Son.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: My God, Josh, sedang apa kamu? Kok kita salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Baik pendengar ya, di galeri komunitas kali ini ya kita akan membahas terkait tentang diva panggung sandiwara masa Hindia Belanda. Sebuah kelompok sandiwara bernama Miss Tichy pernah berjaya pada masa Hindia Belanda. Kelompok tersebut masih eksis hingga kini. Nama kelompok itu diambil dari nama salah satu primadonanya, yakni Tichy, seorang sandiwati asal Kabupaten Sumedang. Berdasarkan dari ekslopedia, Tichy terlahir dari pasangan Uta Murta dan Nainu. Bakat seni Tichy tidak terlepas dari pengaruh lingkungan terhadap tinggalnya. Ibu ini diketahui berasal dari kampung Rekol, tepat di belakang pendopo Kabupaten Sumedang. Tichy kecil yang memiliki bakat tari, suara dan juga tari sering dipanggil ke pendopo untuk menghibur Taubati kala itu. Terjun ke dalam dunia panggung sandiwara, Tichy berusia 18 tahun pada tahun 1928 dengan diajak oleh suaminya. Ya, saat itu bergabung dengan kelompok Opera Valencia di Bandung. Opera itu didirikan oleh Abu Bakar Bafaki pada tahun 1920. Abu Bakar adalah seorang pria keturunan Arab dan Bangil, Jawa Timur. Singkatnya, setelah bercerai dengan suaminya, Tichy selalu menikah dengan Abu Bakar Bafaki dengan masih menekuni profesinya tersebut. Opera Valencia awal lebih banyak menggunakan bahasa Melayu dalam setiap pertunjukan. Namun lantaran kepiawaiannya, Tichy memerankan tokoh dalam sebuah kelakuan berbahasa Sunda. Tempat saat itu Tichy menjadi sang primadona. Maska Opera Valencia pun berganti nama menjadi Miss Tichy Tones Geselsep. Pada kemulan Tones Miss Tichy, panggilan Miss sendiri kala itu menjadi hal lumrah bagi setiap primadona panggung itu. Kenapa Tichy lebih dikenal dengan panggilan Miss Tichy?

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya di galeri komunitas. Masih terkait tentang kelompok TG ya. Lantaran kepiawaian TG memerankan tokoh dalam sebuah lakon berbahasa Sunda, dan saat itu TG menjadi sang primadona, maka peran Valencia pun berganti nama menjadi Miss TG the Tunisianess. Panggilan Miss sendiri kala itu menjadi hal lumrah bagi setiap primadona panggung. Itu kenapa TG lebih dikenal dengan panggilan Miss TG. Dari saat itu bahasa dan unsur seni Sunda pun menjadi lebih dominan dalam setiap pertunjukan yang dibawa oleh perkumpulan Miss TG. Perkumpulan Nusantara Miss TG pun tampil serta melambang buana ke beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kuningan, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Tanjung Sari, Cilangka, Sukabumi, Cisaat, Cianjur, Bogor, Bandung, Majalaya, dan daerah lainnya. Beberapa lakon yang dibawakan diantaranya Gelung Sioda, Gelung Cianjur, Gejet Milo, Karnadi, Bandar Bangkong, Elus Aci, Ganggah Solo, Sirigawa Bentang, Jerbus, Kalapata Putra, Dusana Ibu Rama, Mukili, dan lain-lain. Pertunjukan kelompok Miss TG biasa dirakan di gedung bioskop Alun Pasar atau lapangan. Miss TG meninggal dunia di Sumedang pada 27 Agustus 1939. Sebelum meninggalkan atau pada akhir tahun 1938, ia menyempatkan diri untuk tampil dengan memerankan Tanda dalam lakon Gegak. TG diketahui terkenal sakit paru-paru, meski demikian ia tak menghiraukan lantaran saking cintanya dalam dunia seni sandiwara yang dikulitinya. Salah seorang YouTuber asal Sumedang yang konsen dalam pengangkat seni dan budaya, yakni Krisna Supriyatno, 51 tahun, pernah mengangkat

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua, memang bisa ya tanam-tanam.

0: gitu.
1: Oh, bisa banget, Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh, Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik benar ya, nah sudah dari komunitas kali ini ya, bahas terkait tentang komunitas atau kelompok Mistiji ya, Diva Panggung Sandiwara Masa Hindia Belanda. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di ruang rindu, ruang berberindu dan memori lewat lagu.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
4: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
5: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
3: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
4: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
3: Loh.
4: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
5: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh.
6: Trying to forget but I won't let go.
3: Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
6: Take me to your heart, take me to your soul.
5: Beli madu di warung Cikgu.
7: Ruang rindu,
8: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Selamat malam mendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Zamat ya, yang akan bersama di Ruang Rindu edisi Jumat 31 Juli 2026 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk genrenya di malam ini ya, genrenya Indonesia dari tahun 90-an hingga 2000. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung, baik request maupun kirim-kirim salam, bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor SIM kami di 0812346002289. Nah, untuk nomor M3 kami di 0857253525250.

0: Dan mendengar ya, di malam ini sudah ada penelpon ya, kita sapa dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas.
0: Ya, halo. Ya, Pak Agus. Ruang Rindu, ruang berbagi.
2: Gimana, Mas? Keadaan sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Agus, gimana kabarnya?
2: Ya, sama juga, sehat. Gedein ya malam ini.
0: Ya.
2: Ya, serba dingin ini malam ya. Ini.
0: Pak Agus, di malam ini mau request lagu apa ini, Pak Agus? Genrenya Indonesia dari tahun 2000 hingga 90-an.
2: Ya. Oh iya, saya mau minta lagunya. Ya. Gelas-gelas kaca, Mas.
0: Dari
2: Nia Daniati.
0: Nia Daniati. Salamnya buat siapa aja ini?
2: Salamnya buat Kak Widi yang di Tokyo, Jepang. Bang, udah di Palu.
0: Ya.
2: Bung Randy, Persaibu di Merauke juga. Selamat malam. Weti di Kalimantan.
0: Ya.
2: Pak Jana Bidin. Pak Nasrul di Merauke. Buat Mas Gilang yang di Sertosono, selamat ya. Malam, selamat malam Mas Gilang. Mas Arif di Nganjuk. Buat Pak Sukardi di Persaibu. Bani Lejul yang di Kediri Kota, Pak Munoto juga di Kediri Kota.
0: Ya.
2: Pak Dudu di Ngurah juga. Pak Mariono yang di Tulungagung. Pak Sugeng di Pak Sugeng juga, Pak.
0: Ya, soalnya terputus Pak Agus. Mungkin sinyalnya di tempatnya Pak Agus ini kurang bagus ya, Pak Agus ya.

Baik pendengar ya, ini ada WhatsApp masuk lagi dari Pak Mariono di Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Minta diberikan lagu, esok kan masih ada versinya Utalikumahwa. Baik, Pak Mariono nyalain lagunya di Tulungagung.

0: Bagaimana ini, Anda pendengar lagi? Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Pak Rindu, pendengar pelaku.
0: Iya, ini dengan Eyang Purba ya.
1: Alhamdulillah, betul sekali. Dari
0: Tunung Agung, ini masalah.
1: Gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat Eyang Purba.
1: Gak dingin ya di situ ya?
0: Iya, dingin. Ini mau dikasih lagu apa ini, Eyang Purba?
1: Ini yang masuk modal ST12.
0: ST12. Oh, enggak, iya. Masuk. Ini tahun masih tahun yang lainnya apa?
1: Yang lainnya apa namanya? Ya tetap minta ada dari Nekardila aja ya.
0: Nekardila, oke. Okay.
1: Kalau enggak salah apa ya, Suara Hati enggak salah itu.
0: Suara Hati. Ini salamnya bahasa apa aja ini?
1: Ya salamnya, tadi ada Pak Agus tadi ya. Alhamdulillah, selamat malam, sehat selalu. Ini nomornya ganti nomor sih nomornya.
0: Sama itu kayaknya yang lama.
1: Nomornya apa dong? Pak Agus punya dulu, sekarang tidak pernah ngebel soalnya. Apa ganti nomornya itu ya?
0: Iya, nomornya.
1: Nanti tolong dikirim lagi ya mas ya.
0: Iya.
1: Ada. Ya udah Pak Agus, nanti kalau ano kabel gitu loh, masa biasa ngepel gak pernah kabel
0: ya.
1: Apa ganti nomornya gitu mas saya itu.
0: Iya baik.
1: Malam, telepon untuk Pak Sekardi selamat malam ya. Baik, selamat malam juga. Juga ada Bu Edi, juga ada Pak Suyoko selamat malam, Bung Wadi selamat malam juga. Yang di Kalambet ada Pak Selam selamat malam, juga ada Pak Mariano di Karawang selamat malam. Dan sama aja Mas Fauzi ya, pendengar Radio Kudus malam. Buat Mas Fauzi terima kasih, tetap semangat.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, ini ada WhatsApp masuk lagi ya dari Purahayu di Tulung Agung. Selamat malam Bro. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Mau minta mengeluarkan lagu Cinta Bulan Desember dari Ita Purnamasari. Baik, nanti tunggu ya Bu

0: Bagaimana ini, ada penelpon lagi ya? Kita sapa dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam Bu Farida di Palu.
1: Selamat malam.
0: Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Ya, Ibu Farida di Palu, apa kabar di sana Bu Farida?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat baik. Kalau Kediri juga gimana kabarnya?
0: Ya juga baik, tapi cuma ya sedikit dingin ini di malam ini nih.
1: Sama di sini juga begitu. Ini ya. Kayak apa ya, dinginnya luar biasa dinginnya ya.
0: Ya. Bu Farida, di malam ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya tahun berapa ya?
0: 90-an hingga 2000.
1: Pilih lagunya ini. Judulnya Masing-masing. Boleh ya, dari Erni Zakri.
0: Masing-masing dari Erni Zakri. Ini tahun berapa ya ini?
1: Boleh ya?
0: Ini tahun berapa?
1: Tahun 2000 kalau nggak salah.
0: Ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Salam ya.
0: Ya ya.
1: Salamnya yang pertama buat Babi Nijo di Manado ya. Ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada Pak Widi di Tokyo, ada siapa lagi ya? Ada Bu Eti di Samarinda ya. Terus ada siapa? Ada Ayu di Masohi sana. Ada yang barusan lihat tadi siapa?
0: Yang kurban.
1: Ada Pak Sutardi, ada Pak Sutardi, ya. Ada Pipit ya, ada Mbak Niar, ada Mas Gilang, Mas Faris, ada Kang Ahmad Irwan, ada Burini, ada Kobani, Ledul, apa Munoto, dirangkul aja untuk semuanya ya dari ya. A sampai Z. Terus ada satu lagi, ada Pak Nasrun ya dari Palu. Ya, untuk semua-semuanya salam sehat, salam kompak selalu. Ya. Apalagi kalau yang bertugas tetap semangat. Nanti ya. Kalau pulang hati-hati di jalan. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Baik pendengar ya, ini ada penelpon lagi dari Pak Widi di Tokyo. Kita sapa dulu. Selamat malam. Ruang rindu.
2: Selamat malam, ruang rindu.
0: Berbagi rindu dan memori lagu. Ini Pak Widi di Tokyo ini, di sana musim apa ini Pak Widi?
2: Sekarang musim panas ya.
0: Musim panas ya,
2: Bang.
0: Iya.
2: Bang siapa ya?
0: Mas siapa? Saya dengan Fauzi Ahmad.
2: Fauzi Ahmad ya, Pak. Ya. Maaf. Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu memori lagu.
0: Iya.
2: Apa kabar Bang Fauzi Ahmad?
0: Alhamdulillah kabarnya baik dan juga sehat. Pak Widi gimana nih kabarnya di Tokyo ini?
2: Kabarnya sehat, aman.
0: Ya.
2: Terus di cuaca di Kediri hari ini gimana?
0: Malam ini dingin ini Pak Widi ini.
2: Oh ya, dingin ya. Malah iya. Terbalik ya, di sini panasnya luar biasa di Jepang tuh.
0: Iya. Tapi kalau siang ya kadang-kadang panas ini. Kalau siang.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Malamnya dingin ya?
0: Iya.
2: Apalagi subuh deh ya, dingin ya.
0: Rasa. Ini di malam ini genrenya Indonesia dari tahun 90-an hingga 2000. Ini mau request lagu apa ini?
2: 19 tahun berapa itu?
0: 1990 hingga 2000.
2: 90.
0: Iya.
2: 90. Manca boleh
0: nah? Enggak bisa ini karena ini Indonesia ini.
2: Indonesia ya, Indonesia oldies ya.
0: Iya, oldies.
2: Di ujung malam itu dari Miriam Bellina atau tahun berapa itu ya? Kayaknya masuk sana, pilih 90-an sana.
0: Miriam Bellina, iya.
2: Miriam Bellina ya, di ujung malam.
0: Salamnya buat siapa aja?
2: Masuk ya.
0: Masuk.
2: Iya. Salam-salamnya yang baru lewat ada Bu Farida ya. Selamat malam, Bunda, sehat selalu. Udah ada Ayu Masoi di Maluku Tengah, ada Pak Sutarji, Zainal, Pak Teddy di Merauke, ada Bu Sri, Bu Pipit, Pak Andi di Batam, ada Pak Pun, ada Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat, dan Bu Rini Ayu dan Mas Kilang di Kertosono, Jawa Timur. Kemudian ada Bu Eti di Samarinda, ada Mbak Niar di Manado, Bu ada Siti Aisyah, Fauzi Ahmad juga, kemudian ada Yang Purba, Mbak Dewi, kemudian ada Pak Agus di Kediri, Pak Nasrun di Palu, kemudian ada Bang Bini juga di Manado, Pak Slamet, Pak Munutul, kemudian ada Pak Mbak Pina ya di Riau, Pak Abdul, ya. Bang Le, ya untuk semuanya ada salamnya yang dirangkul ya. Ada lagunya ya Bang?
0: Ada.
2: Yes, makasih ya Bang, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Ya, terima kasih, selamat malam Pak Widi. Dan tambahan lagi ya untuk Pak Widi di malam ini, ada tambahan dari Bu Farida ya, ingin saya kirim salam juga untuk Pak Widi. Dan ini yang sering disapa ini Mas Gilang di Kertosono, ini lama tak request bergabung di malam ini nih. Biasanya kalau malam atau siang itu sering bergabung, ini kok tumben lama banget enggak bergabung ini. Dan baik ya pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan requestnya dari Pak Agus, Pak Mariono yang Purbo, dan juga Bu Rahayu, dan terakhir dari Pak Widi dan juga Bu Farida. Selamat mendengarkan.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau GMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

Baik penerja, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori berlaku. Nadi, kali ini ada masuk lagi ya dari Pak Oki di Bangsal. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori berlaku. Minta

ya nanti lagunya ditunggu. Dan bagi pendengar yang ada ya yang ingin bergabung ya, ditunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan barusan tadi ya kami putarkan requestnya dari Pak Widi, Bu Rahayu, Pak Mariono, Pak Agus, Pak Bu Farida dan juga

Dan buat Bu Rini ya, kami tunggu teleponnya ini ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah di malam ini ya Bu Rini sudah telepon ya.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, ketemu Bu Rini di Wates, gimana nih cuaca di Wates malam ini?
1: Wates hari ini cuaca cerah. Ya. Juga dingin.
0: Ya. Merata ya dinginnya di Kediri.
1: Iya, merata. Mungkin ini sudah musim dingin, Mas.
0: Iya.
1: Rizky ya.
0: Saya Fauzi Ahmad.
1: Ya. Iya, Mas Fauzi.
0: Ini mau request lagu apa nih Bu Rini di malam ini?
1: Bori Saia.
0: Bori Saia.
1: Bori Saia. Jangan kau dustai.
0: Jangan kau dustai ya.
1: Salam ya dulu ya Mas.
0: Ya.
1: Fauzi ya. Salamnya Pak Sukarji, selamat malam. Juga ada Pak Selamat. Yang Purbo, Bapak Bani, Pak Tarji, Bu Eti, Ibu Siti Aisyah, Mbak Dinda, juga ada Bu Fardi, Ibu Farida, juga ada Ahmad Irwan, juga ada Mbak Dewi, juga yeah. Dan semuanya Mas Oji ya.
0: Yeah. Bu Rini.
1: Ya?
0: Oh ya, ini
1: ya, maksudnya,
0: dari ya, Brori saya, jangan kau dusta ya.
1: Ya.
0: Siap, berarti ditunggu ya lagunya ya.
1: Ada sih.
0: Ada.
1: Iya Mas Fauzi. Mas Fauzinya, makasih banget ya.
0: Ya, terima kasih juga buat Bu Rini. Sehat selalu.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin amin. Baik Bu Rendengar ya, barusan tadi Bu Rini ya di Wates yang sudah request dan juga kirim salam. Nah ini ada penelpon lagi ya, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bu Bani. Halo, selamat malam Bu Bani.

Baik pendengar ya, ini ada was-was lagi ya dari Pak Sujanto di Bandar Lor. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan membuat lagu. Kita bicarakan lagu Peluklah Daku dan lepaskan dari Dedi Damhudi. Selamanya untuk semua pendengar Pro 1 RRI.

0: selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Ruang Rindu.
0: Iya, Bu Pani. Sinyalnya kurang bagus itu Bu Pani di malam ini ya, Bu Pani ya. Sama suara radionya agak dikecilin.
1: Iya.
0: Ya, halo Bu Pani, di malam ini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Chef.
0: Iya.
1: Ini Mas Aru. Mas Amci.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin. Ini mau request lagu apa ini Bu Pani di malam ini?
1: Malam ini ku sendiri.
0: Dari
1: Munanja.
0: Malam ini ku sendiri.
1: Tarok Munanja. Ada mas.
0: Malam ini ku sendiri ya.
1: Ya. Dari mana saja mau nih.
0: Ya. Salamnya buat siapa aja ini?
1: Ya, salamnya untuk Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Sioko, Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Mariono, Lidul, Yang Purpo, Pak Jainal, Pak Tarji, Bung Predi, Putra Tutu, Pak Agus, Bu Lili, Bu Eti, Bu Utri, Mama Wanda, Bu Sita, Bu Rini, dan semuanya. Ya. Terima kasih waktunya.
0: Ya, terima kasih.

Sesi ini ya sudah ada yang bergabung ya. Tadi ada Bu Rini, Pak Oki, Pak Sujianto dan juga Popo Bani ya.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman, sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar ya, kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Mimpi Lewat Lagu. Nah di malam ini ya masih kita tunggu ya bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan ya. Nanti ada Teh Dinda yang sudah menelpon ya, mungkin bisa telepon lagi, dan juga Pak Munoto ya di malam ini.

Dan pendengar ya, untuk cuaca di malam ini ya, di terutama di Paris PB sudah di mana ya, lumayan dingin ya. Mungkin sudah terjadi beberapa hari ini ya pendengar.

Ya, barusan tadi ya pendengar ya, satu buah lagu Anggun Jasmine ya, dengan judul Mimpi ya, dan juga semoga mimpi-mimpi kita yang belum terwujud ya segera terwujud di tahun 2026 ini.

0: Baik, benarnya ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, dengan Pak Munoto di Kediri Kota ya.
1: Betul sekali, gimana kok batopi lagi nih?
0: Iya, kebetulan.
1: Iya. Akhirnya serak-serak.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh seperti semula ya.
0: Iya, amin, amin. Iya.
1: Minumin air jeruk hangat itu loh. Ya.
0: Ini mau dikasih
1: banget cepat sembuh.
0: Iya. Ini mau dikasih lagu apa ini Pak Munoto?
1: Mau minta dari Rahmat Darbolo. Ku nanti jawabanmu.
0: Ku nanti jawabanmu ya.
1: Iya, dari Rahmat Darbolo.
0: Iya. Salamnya ya,
1: buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali ya yang udah naik-naik
0: batu. Iya.
1: Soalnya waktunya udah mepet ini.
0: Iya.
1: Terima kasih,
0: sehat selalu.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, barusan tadi Pak Munoto yang sudah request dan juga kirim-kirim salam. Dan untuk ini ya, ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Teh Dida, Ruang Rindu.
2: Selamat kembali, Bu Fauzi ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, apa kabar Teh Dida di malam ini?
2: Tentu sehat, alhamdulillah. Sebaliknya gimana, Bu Fauzi? Sehat.
0: Ini sedikit batuk ini di malam ini karena cuaca.
2: Belum sembuh juga dari kemarin itu.
0: Ya sudah sempat sembuh tapi batuk lagi. Mungkin debunya lebih banyak ini.
2: Oh gitu. Minum es aja biar sembuh batuknya.
0: Baik.
2: Benar loh.

0: malam ini lagu tahun lagu masyarakat Indonesia.
1: Indonesia dari tahun 90-an hingga 2000. Waris lagu apa di malam ini?
0: Iya, suaranya putus-putus Bung Fauzi, suaranya hilang si timbul.
1: Ya, mungkin sinyalnya. Kalau sini sinyalnya
0: lagu mancanegara.
1: Indonesia.
0: Lagu mancanegara ya.
1: Indonesia dari tahun 90-an.
0: Lagu Indonesia sembilan sembilan puluh. Sampai sekarang ya?
1: Sampai 2000.
0: Sampai 2000. Coba Armada.
1: Armada judulnya.
0: Doa untuk semua.
1: Doa untuk semua ya. Iya.
0: Doa untuk semua masuk nggak di tahun 2000 ya? Atau lewat ya?
1: Ini lewat ini, kayaknya 2004 atau 2005 ini Armada. Yang lainnya?
0: Ada? Masuk nggak?
1: Kayaknya ini udah lewat ini.
0: Oh ya, nggak masuk ya?
1: Iya.
0: Udah lewat 2000 ya? Ya udah ganti. Ganti ini aja deh. 90-an berarti ini aja deh. Hari Mukti aja.
1: Hari Mukti judulnya?
0: Dua. Satu kata.
1: Satu kata ya. Salamnya.
0: Ya, doa terbaik untuk Bung Fauzi cepat sembuh, kembali pulih seperti sedia kala ya.
1: Ya.
0: Yang nanti nanti besok udah tanggal 1 ya, aman ya.
1: Iya.
0: Oke. Menyapanya untuk Eyang Purba, Eyang Rahmat, selamat malam Eyang, selamat beristirahat. Bapak selamat, juga selamat malam, selamat beristirahat, sehat ya Pak. Pak Arji, Pak Sukarji juga. Ibu Rini, sehat Ibu. Semoga ya, juga Ibu Siti ya, Ibu Siti. Selamat ya. Teman-teman, Kak Ahmad Irwan, sesama KDM. KDM. Nah, kalau Kang Maman sepertinya cuma sama satu panel, satu apa, satu daerah, tapi bukan KDM sepertinya. Sudah jadi ini, jadi warga Jawa Timur. Jadi ya, satu lagi ya. Ini Mas Gilang, ada Mas Arif juga. Okay. Oh ya, Timur Indonesia. Jadi ada di Merauke, di Sorong ada Bang Ramadan ya. Okay. Oh Diamo di Kupang juga ya, mungkin pantau dia. Tadi ya. Sebetulnya itu dilanjut. Gimana lagunya ada?
1: Ada.
0: Oke. Selamat hati-hati ya. Makasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan pendengar ya, satu lagi kita dengarkan requestnya dari Pak Murad dan juga Teh Dida. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar ya, tuntas sudah Ruang Rindu edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung. Ada Pak Widi, Ibu Rahayu, Pak Mariono, Pak Agus, Bu Farida, Yang Purba, Bu Rini, Pak Oki, Pak Sujana, Bu Bani, Teh Dinda, dan juga Pak Munoto. Dan pendengar yang tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan berisa di Harmoni Malam. Kita akan dengarkan kisah inspirasi seseorang. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tadi 100,21 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok nggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
4: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Baik benar ya, di Harmoni Kerja malam ini ya, kita akan bahas terkait kisah inspirasi pendiri Bakso Lapangan Tembak. Bagi sahabat wirausaha yang merupakan pencinta kuliner, khususnya bakso, tentu tidak asing lagi dengan nama kuliner Bakso Lapangan Tembak. Bakso Lapangan Tembak merupakan salah satu pionir wirausaha kuliner yang sudah berkembang sejak tahun 1972 dan memiliki lebih dari 109 outlet di seluruh Indonesia. Sebagai sebuah bisnis yang sudah bertahan lebih dari 5 tahun, terkenal mulai dari Jakarta hingga Papua, tentunya merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Kira-kira tips Bakso Lapangan Tembak hingga menjadi bisnis kuliner yang sukses. Bakso Lapangan Tembak berdiri pada tahun 1972 yang dirintis oleh Ki Ageng Widianto Suryo Buwono pada tahun 1945 hingga 2012. Lengkap dengan panggilan Widianto, beliau berasal dari Wonogiri yang dikenal dengan kuliner khasnya yakni bakso. Salah satu kuliner turun temurun yang salah satunya juga dibawahi oleh dikenalnya oleh Widianto ke Jakarta. Saat awal merintis di Jakarta, Widianto hanya mengantongi uang Rp150.000 untuk modal jualan. Ia mulai menjajakan pasnya dengan jualan pikulan, sebelum akhirnya mendapatkan tempat semi permanen di Lapangan Tembak daerah Senayan yang sekarang Hotel Mulia. Bahkan selama menjajakan baksonya, Widianto pernah dikejar petugas tertib, sesi ketenteraman dan ketiban, dan sering pulang dengan tanpa hampa. Baru kemudian pada tahun 1982, Widianto mendapatkan izin untuk membuka warung bakso di depan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta. Hingga kemudian nama Bakso Lapangan Tembak akrab dikenal dengan Bakso Lapangan Tembak Senayan. Hingga pada tahun 1998, Bakso Lapangan Tembak sudah melebarkan sayapnya dengan membuka sekitar 7 cabang yang tersebar di Jabodetabek.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi toh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, kita lanjut lagi ya terkait kisah inspirasi bakso lapangan tembak. Usahaan bisnis kuliner bakso lapangan tembak Senen tentu memiliki strategis untuk mendapatkan hati para penikmat bakso dan kuliner. Berikut ada beberapa tips yang diambil dari kesuksesan bakso lapangan tembak. Satu, kesempatan bakso lapangan tembak hingga menjadi kuliner favorit adalah komitmen dari Widianto yang turun-temurun hingga saat ini, yaitu komitmen untuk tidak menggunakan bahan-bahan kimia seperti pengawet dalam makanan. Bukti bisnis kuliner bakso lapangan tembak ini berkomitmen untuk menjaga kesehatan dengan mengantongi sertifikat CHC, Clean Health Chef and Environment, yang ini sertifikat yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada usaha yang terjamin kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Di samping itu, kualitas cita rasa bakso lapangan tembak banyak diminati adalah karena bakso yang diproduksi juga menggunakan daging segar dengan komposisi 90% daging dan hanya 10% tepung, sehingga tentunya berdampak pada kualitas bakso yang kaya rasa daging. Di sini telah menjadi hal yang dapat diadopsi oleh sahabat wirausaha yang ingin mulai bisnis kuliner. Rasa dan kualitas produk pada bisnis kuliner menjadi aspek utama untuk menarik minat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain komitmen untuk menjaga kualitas produk dengan tidak menggunakan bahan-bahan kimia, kuliner bakso lapangan tembak juga meningkatkan inovasi produk dengan menghadirkan beragam menu dari olahan bakso sehingga menjadi daya tarik pembeli. Bakso lapangan tembak tidak hanya menghadirkan menu bakso, tapi terdapat varian menu lain seperti mie, nasi, hingga berbagai jenis minuman. Inovasi menjaga pelanggan agar tidak bosan dan selalu tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru. Meski saat ini bisnis kuliner bakso lapangan tembak sudah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia, namun salah satu yang menjadikan bakso lapangan tembak dicintai pelanggan adalah karena harganya yang terjangkau. Beragam menu yang ditawarkan oleh bakso lapangan tembak di kisaran Rp17.000 hingga Rp30.000. Pada saat kuliner bakso lapangan tembak masih berupa warung semi permanen, warung bakso tidak sepi peminat. Bahkan seringkali pelanggan yang tidak bagian kursi dalam makan di kendaraan. Berapa pelanggan bakso lapangan tembak berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja kantor. Saat ini bisnis ini sudah mampu memiliki berbagai outlet di sekitar Jabodetabek dan berbakai daerah. Bahkan saat ini kuliner bakso lapangan tembak sudah membuka gerai di pusat perbelanjaan. Hampir 80% bisnis kuliner bakso lapangan tembak sudah ada di berbagai mal atau pusat perbelanjaan yang mudah ditemui dan bisa dinikmati masyarakat menengah ke atas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

besar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.

0: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
0: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
0: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selalu ada jawaban di setiap persoalan. Selalu ada matahari di balik awan-awan hitam. Selalu ada jalan keluar di setiap pergumulan. Selalu ada tangan yang kuat ketika beban yang dipikul berat. Dan selalu ada kebahagiaan ketika kita mampu bersyukur.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Sat FM 100,2 MHz kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Radio Republik Indonesia kembali hadir menyapa Anda di agenda 1 Agustus 2026 ya. Kita sudah memasuki bulan kemerdekaan, yakni bulan Agustus yang menandakan ini kita sudah ini ya, sudah mulai banyak kegiatan untuk merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-81 ya. Baik, kami akan temani Anda mengawali akhir pekan Anda dengan beberapa program menarik yang sudah kami siapkan dari Kediri Pagi, Kediri Siang, Kediri Sore, hingga nanti Kediri Malam ini. Salia Aulia bertugas menemani di Kediri Pagi. Akan ada beberapa informasi juga yang akan kami hadirkan. Namun nanti kita akan awali dengan Mutiara Pagi, membahas tentang ketika di titik terendah dan hampir menyerah, yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Asad Effendi ya. Lalu pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Pukul 7 informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 8 nanti kita akan hadirkan juga informasi-informasi mengenai Beranda Asta Cita ya. Dan pukul 9 kembali kita akan bergabung untuk mengikuti Jatim hari ini, di mana peta liputan dari reporter-reporter di Jawa Timur ya, dari teman-teman RRI di Semenap, di Malang, Surabaya, Jember, Madiun ya, akan dihadirkan dalam Jatim hari ini bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Baik, pendengar, sebelum kita masuk dalam siraman Mutiara Pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: Baik, pendengar Pro Satu RRI Kediri, saatnya kita hadirkan Mutiara Pagi hari ini dengan tema Ketika di Titik Terendah dan Hampir Menyerah yang akan disampaikan oleh Ustadz M. Asad Effendi.
1: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi persembahan Pro Satu RRI Kediri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat usia. Sehingga dengan dua nikmat itu, pagi ini kita masih diizinkan kembali oleh Allah untuk bisa bangun kembali. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tentunya kita harus mengawali hari kita dengan kebaikan. Salah satunya adalah kita berdiskusi di Mutiara Pagi. Dan harapan saya tentunya dengan Mutiara Pagi ini, kita bisa memastikan bahwa hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah tentang ketika kita di titik terendah dan hampir menyerah. Setiap manusia pasti pernah mengalami satu fase dalam hidupnya ketika dia merasa jatuh, ketika dia merasa terpuruk, kehilangan harapan, dan hampir menyerah dalam konteks apapun. Dalam konteks misalnya konteks finansial, ada orang yang pernah berada di titik terendah ketika semuanya habis, yang awalnya semuanya dia miliki. Ya, apakah itu karena bisnis, apakah itu karena kerjasama dengan orang lain, artinya dia berada pada satu titik yang awalnya dia ada di atas, tiba-tiba semuanya hilang. Itu dalam konteks finansial. Ada juga dalam konteks pekerjaan, ketika dia berada di satu titik, karirnya mentok, tidak bisa melakukan apapun, kemudian tempat kerjanya toksik, ya dia merasa tidak nyaman, padahal dia ya dalam konteks ini harus tetap bekerja, dia berada pada titik itu dan sepertinya tidak ada harapan dan dia bingung apa yang harus saya lakukan. Ada orang juga yang dalam konteks ini adalah dalam konteks relationship, dalam konteks misalnya aduh dah lama nih nggak segera dapat jodoh, ya dia merasa hampir menyerah, usia selalu bertambah tapi jodoh tidak kunjung datang. Bisa jadi dia berada pada titik itu atau gagal dalam membangun satu hubungan. Sahabat-sahabat pendengar, setiap orang oleh Allah pasti akan ditempatkan pada satu titik terendah ketika dia merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Perasaan ini bisa jadi datang karena kegagalan, kehilangan orang-orang yang dicintai, ujian yang sangat berat, atau situasi lain yang membuat hati terasa galau, hampa, kemudian pikiran juga dipenuhi dengan keputusasaan. Tapi sahabat-sahabat, di kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian yang barangkali saat ini berada pada titik terendah dan barangkali sudah merasa tidak ada harapan dan hampir menyerah, saya ingin sampaikan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang bisa menjadi solusi. Ya barangkali tidak bisa dikatakan solusi secara teknis, tapi paling tidak hal ini bisa menguatkan mindset kita dalam menghadapi kehidupan ini. Di dalam Islam tidak ada istilah putus asa, karena Allah selalu menyampaikan kepada kita, Allah selalu memberikan kepada kita bimbingan dan janjinya bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan di situ. Setiap ujian pasti di situ akan ada hikmah, ada pelajaran yang kita bisa temukan. Karena secara prinsip dalam hidup ini, itu Allah selalu berikan kepada kita ujian-ujian baru kita diberikan pelajaran. Berbeda dalam konteks kita misalnya kampus atau sekolah, itu biasanya kita diberikan pelajaran dulu, baru di akhir semester nanti akan ada ujian. Tapi kalau dalam konteks sekolah kehidupan, kita biasanya dikasih ujian dulu, baru nanti kita akan tahu apa pelajaran yang kita bisa ambil. Surat Al-Insyirah, sahabat-sahabat, ayat 5-6, di situ Allah menyampaikan kepada kita dan kita semua sudah hafal, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, sahabat-sahabat, ayat ini menjadi satu satu jaminan. Siapa sih yang bisa lebih kita percaya kecuali pencipta kita? Kalau barangkali yang menyampaikan ada manusia, mungkin kita nggak percaya. Tapi ini Allah sudah menuliskan di dalam kitabnya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saya ingin sampaikan, sahabat-sahabat, ada beberapa ayat yang jadi kata kunci, ayat dan hadis yang nanti akan menguatkan mindset kita, bahwa siapapun pernah berada di titik terendah, siapapun pernah berada pada satu kondisi, satu tempat ketika dia merasa menyerah, pingin menyerah aja, ya. Satu, ujian adalah tanda cinta Allah kepada kita. Itu mindset yang harus kita pahami. Ujian adalah tanda cinta kita, tanda cinta Allah kepada kita. Dalam kehidupan ini, musibah dan ujian itu bukan tanda bahwa Allah itu benci pada kita. Justru ujian adalah tanda kasih sayangnya. Karena Nabi Muhammad pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, jika Allah ingin mencintai seseorang, maka Allah akan menguji mereka. Siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Dan siapapun yang murka dengan ujian-ujian itu, maka baginya kemurkaan Allah. Jadi sahabat-sahabat, ini mindset pertama, bahwa ujian, kita berada pada satu titik terendah, ketika kita ingin menyerah, itu adalah salah satu bentuk Allah itu sebenarnya sayang sama kita. Iya kan? Betapa banyak di antara kita yang dia merasa tidak butuh Allah ketika semuanya beres, ketika kita berada di atas angin begitu. Nah, sehingga Allah ingin bagaimana hambanya ini, hamba yang sombong ini, ya kan, itu butuh lagi pada Allah, butuh lagi pada Allah. Sehingga dari hadis yang tadi kita sampaikan, sahabat-sahabat, itu menunjukkan bahwa Allah ingin memastikan bahwa hambanya ini bisa kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi pastikan bahwa kita meyakini bahwa ketika kita berada pada satu titik terendah, kita hampir menyerah, bahwa itu adalah Allah ingin memanggil kita, Allah ingin menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat, satu mindset yang perlu kita miliki adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Setan itu selalu berusaha untuk menanamkan keputusasaan dalam hati manusia. Supaya apa? Supaya manusia ini menjauh pada Allah, menjauh dari Allah. Padahal seburuk apapun keadaan kita, pintu rahmat Allah itu selalu terbuka. Artinya begini, artinya kita oleh Allah diuji dengan berbagai macam ujian, ya kan, menempatkan kita barangkali pada satu titik terendah, dan setan itu masuk menggunakan ujian itu untuk ia membisikkan kepada kita, udahlah gak usah percaya sama Allah, udahlah kamu putus asa aja. Padahal Allah menyampaikan bahwa pintu rahmat Allah itu selalu terbuka, ya. Surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Artinya apa, sahabat-sahabat? Putus asa itu bukan sifat seorang muslim yang baik. Putus asa itu bukan sifat orang mukmin yang baik. Artinya apa? Putus asa itu bisikan-bisikan setan. Maka seberat apapun kita berada pada titik terendah dan bahkan kita hampir menyerah, jangan pernah putus asa. Selama matahari masih terbit, kemudian kita masih bernafas, ya harapan itu akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita melihat harapan-harapan yang Allah munculkan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Jangan pernah putus asa. Surat Az-Zumar ayat 53. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi sahabat-sahabat, ayat ini memberikan harapan pada kita. Seberapapun berat ya ujian kita, seberapapun sulit, sepertinya tidak ada solusi, ya kan, kita udah mentok nih, kayaknya nggak ada pintu yang terbuka begitu. Kita dikatakan di Az-Zumar 53, ya tetap kita berharap terhadap rahmat Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat, mindset yang kita harus miliki ketika kita berada pada titik terendah dan hampir menyerah adalah bersabarlah. Ya, karena Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Sabar itu menjadi satu kata kunci, satu keyword yang akan trending ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita dapat musibah, maka orang-orang di sekitar kita itu akan mengatakan, udah sabar, innallaha ma'a as-sabirin, sabar, begitu kan. Pada satu titik, ini adalah respon yang wajar, yang manusiawi bagi seorang manusia ketika saudaranya tertimpa musibah, maka dikuatkan supaya diberikan kesabaran. Bagi orang yang tidak menghadapi masalah tersebut, kata sabar itu menjadi satu hal yang ringan. Tapi bagi yang ditimpa musibah, berada pada titik terendah dan hampir menyerah, kata sabar itu sepertinya satu kemewahan, ya kan? Kadang ketika kita menasihati orang lain dapat ujian, sabar gitu kan. Tapi ketika ujian itu jatuh pada diri kita, wah, itu jadi agak sulit nih menerapkan kata sabar itu. Nah, sahabat-sahabat, salah satu cara menghadapi titik terendah dalam hidup adalah dengan bersabar. Kesabaran itu jadi kunci utama untuk bertahan, ya, bertahan dalam menghadapi setiap ujian. Surat Al-Baqarah ayat 153, sahabat-sahabat, di situ dikatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Artinya apa di sini? Sabar itu disandingkan dengan sholat, yang menunjukkan bahwa sabar ini punya kekuatan luar biasa. Sabar ini punya kekuatan luar biasa untuk memastikan bahwa kita tetap berjalan dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Betapa banyak di antara kita, di antara manusia, ketika ditimpa ujian, kesabaran mereka seolah-olah habis. Ya, padahal sebuah ungkapan yang sangat menarik, bukan dikatakan kesabaran kalau masih bisa habis, gitu kan? Kalau masih bisa habis itu berarti bukan kesabaran. Tidak sabar dengan setiap ujian, akhirnya dia menempuh jalan-jalan yang dilarang oleh Allah, menempuh jalan yang sebenarnya tidak diizinkan oleh Allah. Maka sahabat-sahabat, yang ketiga, belajar bersabar. Ya, mungkin kita tidak bisa bersabar dengan sempurna, tapi kita bisa belajar bersabar menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Sabar itu bukan berarti kita pasrah. Sabar bukan berarti kita pasif tanpa usaha, tapi sabar itu harus dibarengi dengan apa yang disebut dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Di satu titik kita bersabar, ya kan? Kita menahan diri terhadap setiap ujian yang Allah berikan. Kita menahan diri dari solusi-solusi yang Allah tidak izinkan. Mungkin ada orang yang ketika berada pada titik terendah akan banyak solusi-solusi yang instan, solusi-solusi yang jalannya mudah begitu. Tapi ternyata itu tidak diizinkan oleh Allah. Jadi sahabat-sahabat, yang ketiga adalah kita berusaha untuk bersabar, tapi bersabar yang aktif sambil terus berikhtiar dan bertawakal pada Allah. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat, ketika kita berada pada titik terendah dan hampir menyerah, maka yang kita bisa lakukan adalah berdoa dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi berdoa itu adalah jalan terbaik untuk kita menguatkan hati kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa dalam setiap kondisi. Bahkan dia mengajarkan bahwa ketika engkau ingin mengangkat satu jarum saja, satu jarum yang jatuh, itu diminta berdoa. Artinya apa? Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita doa terhadap setiap kondisi yang kita lalui, bahkan untuk hal yang kita anggap kita mampu, yang kita anggap, ini aku sudah pengalaman, tidak pasti bisa, itu tetap disuruh berdoa. Nah, salah satu doa yang nanti barangkali sahabat-sahabat boleh dihafal, ya, karena doa ini termasuk doa al-ma'thurat, ya, yang ma'thur begitu, yang kita dianjurkan untuk membacanya pagi dan sore, ya kan? Itu yang keempat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau dapat menjadikan kesulitan itu mudah jika Engkau menghendaki. Ini harus dihafal sahabat-sahabat, ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan. Wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Dan Engkau menjadikan setiap kesulitan itu menjadi mudah jika Engkau menghendaki. Jadi yang keempat, sahabat-sahabat, kita harus berusaha untuk menjadikan doa itu menjadi senjata bagi kita, ya kan? Karena doa itu menjadi inti dari ibadah-ibadah kita. Apa sih ibadah yang tidak ada doanya? Semuanya ada doanya. Sholat, semuanya isinya doa, ya kan? Ibadah-ibadah kita semuanya isinya doa. Jadi selain berdoa, tentunya kita harus belajar mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, seperti sholat malam, berzikir, ya, membaca Al-Quran. Kenapa? Agar hati kita semakin tenang. Betapa banyak di antara kita yang baru ingat untuk berdoa pada Allah ketika sudah ditimpa musibah, ketika berada pada titik terendah, ya, ketika dia berada, wah, di atas angin, lupa sama Allah, gitu kan? Makanya bisa ada satu anekdot, ya, seorang istri itu melihat, wah, suaminya ini kok sholat malam nih akhir-akhir ini, berarti dia lagi banyak masalah, gitu. Kalau nggak ada masalah, nah, dia jarang sholat malam, begitu. Nah, jadi yang keempat, berdoa dan mendekatkan diri kita pada Allah. Kemudian yang kelima, sahabat-sahabat, satu mindset yang harus kita miliki adalah ingat bahwa dunia ini sementara dan akhirat selamanya. Ketika kita ditimpa kesulitan, ketika kita ditimpa musibah, berada pada titik terendah, ya, tugas kita adalah menjalani, ya, kenapa? Karena dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa kita sabar, ya. Salamun alaikum bima sabartum, kata malaikat ketika kita nanti berada pada apa, ya, berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, malaikat akan menyambut kita, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran kalian. Artinya apa, sahabat-sahabat? Dunia ini sementara. Tugas kita memastikan nanti bagaimana kita selamat nanti di akhirat. Surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Siapapun yang bersungguh-sungguh mencari jalan kepada kami, maka pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi sahabat-sahabat, jika kita merasa pada titik terendah dan bahkan hampir menyerah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah hanya ingin kita ini kembali kepadanya dengan lebih kuat. Jangan sampai kita menyerah, karena pertolongan Allah itu selalu lebih dekat daripada yang kita kira. Demikian untuk mukadimah, Mbak Lia.
0: Baik, terima kasih Ustaz Ahsan atas mukadimahnya pagi hari ini, ya. Nanti kita akan ke sesi tanya jawab di mutiara pagi hari ini. Kita dengarkan dulu satu lagu religi, ya, dengan tetap soft di belakang.

0: Baik, pendengar, kembali lagi bersama Salia Aulia di Mutiara Pagi. Hari ini membahas ketika di titik terendah dan hampir menyerahnya bersama dengan Ustadz Asad Effendi yang tadi sudah menyampaikan ya mukadimah di kesempatan kali ini. Ustadz, mengenai tema kita hari ini ya, tadi kan kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah begitu ya. Tapi kan memang yang namanya orang kan beda-beda ya Ustadz ya. Pasti ada yang prosesnya ini kan, ada yang mungkin sehari, ada yang dua hari, ada yang makan setahun gitu ya. Ini kan setiap orang beda-beda. Bagaimana cara membangun kembali semangat dan keyakinan setelah mengalami kegagalan besar gitu di dunia ini?
1: Baik, menarik. Jadi satu hal yang manusiawi ketika kita sebagai manusia itu ada rasa ingin menyerah, ada rasa ingin putus asa. Itu manusiawi sekali ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa ya, menumbuhkan harapan itu yang tidak mudah. Banyak orang yang kenapa dia menempuh jalan yang mudah begitu, karena dia sudah kehilangan harapan. Karena ada sebuah ungkapan, ya manusia itu bisa hidup 3 hari tanpa makan nasi. Manusia itu bisa hidup 1 hari tanpa minum air. Tapi manusia tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa harapan. Artinya apa? Artinya ketika kita masih ada keinginan untuk ya melanjutkan hidup ini, kita pasti masih punya harapan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah satu, kita harus beralih ya dari hal-hal yang membuat kita itu putus asa. Artinya begini, kita ini punya banyak masalah. Ya punya masalah. Sepertinya solusinya tidak ada. Kita tarik diri kita sejenak, keluar dari masalah itu. Artinya apa? Udahlah, kita cari satu jalan untuk tidak mikirkan masalah tersebut. Satu. Dua, kita perlu support system yang baik, apakah orang-orang terdekat kita, ya kan, apakah keluarga, ayah, ibu, atau ya saudara begitu. Intinya kita harus punya support system yang tentunya positif gitu. Jangan cari support system yang malah membuat kita jadi down, malah jatuh. Dua. Yang ketiga adalah pastikan bahwa ya kita aktif begitu. Jadi jangan hanya sabar, pasrah gitu, tanpa kita berusaha cari mengetuk apa pintu-pintu yang lain gitu. Karena ada orang yang ketika dia punya masalah fokus hanya di satu pintu aja, tidak berusaha untuk cari pintu-pintu yang lain untuk menyelesaikan solusi itu. Dan tentunya inti dari itu semua adalah ya belajar untuk move on, ya belajar untuk bangkit. Dan itu tidak mudah, Mbak Lia. Kita harus belajar.
0: Oke, belajar ada 4 cara gitu ya Ustaz ya, biar kita nantinya bisa kembali semangat. Yang penting ada harapan ya, harapan-harapannya itu tadi ya, muncul dari orang-orang sekitar, muncul dari kita juga bergerak, kita move on gitu ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Nah Ustaz, lalu udah ada semangat kembali. Nah ini kadang ada rasa takut yang muncul ya. Bagaimana kita menghadapi rasa takut terhadap masa depan ya, ketika sedang berada di titik terendah, kita takut hal itu akan terulang lagi. Nah ini bagaimana Ustaz?
1: Di dalam Al-Quran itu Allah sudah menyampaikan. Jadi masalah manusia itu 2, apa? Takut dan khawatir. Takut dan khawatir, cemas dan khawatir. Ya. Nah, artinya begini sahabat-sahabat. Jadi itu satu hal yang manusiawi. Ketika kita khawatir dengan masa depan, ya kita cemas. Aduh, bagaimana nanti kalau kita menghadapi ya hal-hal yang sama begitu. Sesungguhnya inti dari kehidupan ini adalah masalah. Inti dari kehidupan ini adalah ujian. Ya kan, coba kita ini udah sering disampaikan. Dulu waktu masih sekolah, aduh enak ya kuliah gitu kan, ke kampus gak usah pakai seragam ya. Nah, ketika kuliah, aduh kayaknya enak kerja aja deh. Kuliah kayaknya tugasnya penuh, apalagi wah skripsi gak kelar-kelar. Ketika kerja, aduh capek banget nih kerja, ada target-target, pengen aja nikah. Ketika nikah, aduh pengen balik aja jadi jomblo katanya. Nah, artinya isinya masalah. Udah menikah, aduh belum punya anak ya. Udah punya anak, ada problem lagi ya, macam-macam. Artinya isinya adalah masalah. Tugas kita adalah selesaikan satu persatu periode hidup kita. Selesaikan rasa takut yang ini, beres. Jalan lagi, akan ada muncul rasa khawatir, akan ada muncul masalah lagi. Itu kita bereskan. Intinya yaitu kita selesaikan titik demi titik dari periode hidup kita. Dan orang-orang sebelum kita juga mengalami hal yang sama. Nabi Muhammad selesai dari satu masalah muncul masalah baru. Selesai dari satu masalah muncul masalah yang baru. sahabat-sahabat, kalau bicara tentang itu, saya teringat dengan satu apa film ya, ini favorit saya. Jadi satu film, judulnya nanti coba dicari, judulnya Dirilis Ertugrul ya. Dirilis Ertugrul namanya ya, jadi Kebangkitan Ertugrul. Itu menceritakan, walaupun ada beberapa fiksinya juga, menceritakan tentang kisah hidup, perjalanan orang tua dari

0: Demikian Mbak Ria.
1: Oke. Lalu apa peran sabar dan syukur? Kalau tadi sabar kan sudah di ini ya, sudah salah satu mindset yang harus ini. Ada nggak ini peran syukur dalam kita menghadapi ujian hidup kita ini, Ustaz?
0: Sahabat-sahabat, jadi kita itu cenderung lebih suka diuji dengan rasa syukur, ya kan? Kenapa? Kalau syukur itu sepertinya ujiannya enak-enak, gitu kan? Ya, rizkinya banyak, kemudian diberikan anak-anak yang baik, jabatan tinggi, itu kita cenderung bersyukur. Tapi ada juga orang yang diuji dengan rasa sakit, diuji dengan kesedihan, dia tetap bisa bersyukur. Jadi awalnya dia bersabar, bersabar, bersabar, akhirnya ketika dia menemukan hikmah dari rasa sakitnya kemarin, muncul rasa syukur itu. Ada sebuah ungkapan, apa yang hari ini kita sesali, apa yang hari ini kita sedihkan, sesaat akan menjadi satu hal yang paling kita syukuri ketika kita selalu berprasangka positif. Artinya apa, sahabat-sahabat? Kita sekarang menyesal, sedih luar biasa. Ya, sabarlah. Tapi sesaat kita akan bersyukur dengan kesedihan itu. Nah, ini nggak mudah. Jadi orang syukur itu kan biasanya karena nikmat ya. Tapi dia bersyukur dengan kesedihan, bersyukur dengan jatuhnya, bersyukur berada dia berada pada titik terendah. Sesaat kita akan menghadapi itu, Mbak Lia.
1: Oke, udah. Nah, ini kalau tadi kan sudah dari point view yang menjalani ya, Ustaz ya. Nah, bagaimana cara kita membantu orang lain yang sedang berada di titik terendah dan hampir menyerah? Ya, mungkin kita sebagai teman, sahabat, atau mungkin dari keluarga begitu, Ustaz.
0: Jadi yang pertama adalah hal yang paling mudah kita lakukan adalah kita doakan. Semoga sahabat kita, semoga anak kita, semoga saudara kita ini bisa menghadapi segala kesulitannya. Dan kalau bisa doa tanpa dia tuh harus tahu, gitu kan? Karena salah satu doa tuh yang makbul tuh doa yang diruyip, artinya yang didoakan nggak tahu, gitu. Jadi nggak harus bilang udah doakan kamu, semoga masalah itu nggak harus. Jadi cukup ya kita doakan, oh, semoga masalah ini, masalah orang ini selesai. Itu yang pertama yang paling mudah. Yang kedua adalah kita lakukan reinforcement, artinya kita kuatkan dia. Dan kalau bisa, kalau tidak diminta memberikan solusi, tidak harus kita memberikan solusi, tapi cukup dengarkan dia. Karena orang tuh kadang ingin bicara, ingin menyampaikan sesuatu bukan untuk dapatkan solusi, tapi ingin didengarkan saja. Itu yang kedua. Jadi ya kita kuatkan tanpa kita harus menggurui. Karena bisa jadi kalau kita gurui, dia akan merasa, kamu kan nggak menghadapi, kamu kan nggak mengalami apa yang aku alami. Kadang orang bisa berpikir seperti itu. Jadi kita kuatkan. Dan yang ketiga tentu saja, sahabat-sahabat, ya ajak dia untuk ya melakukan hal yang positif ya. Semoga dia berkenan begitu. Artinya begini, ada orang yang ketika dapat masalah, dia itu apa ya, tidak bisa keluar dari masalah itu kecuali ditarik oleh orang lain untuk sejenak dia keluar dari masalah tersebut. Itu yang kita bisa lakukan sebagai orang yang barangkali ada sahabat kita punya masalah. Kita doakan tanpa dia harus tahu. Yang kedua adalah ya kita berikan penguatan-penguatan tanpa harus menggurui. Dan yang ketiga adalah ya ajak dia untuk bisa ya sejenak keluar dari masalah tersebut, karena kita kan di luar. Di luar dari posisi dia, maka kita akan mudah untuk mengajak dia keluar. Demikian Mbak Lia.
1: Oke, baik. Nah, terakhir Ustaz, apa yang bisa disampaikan kepada mungkin pendengar yang merasa sedikit goyah ya, kehilangan harapan dari masalah-masalah yang terjadi di dunia ini?
0: Sahabat-sahabat, saya teringat dengan surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapapun yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Semua orang pasti diuji, semua orang pasti pernah mengalami berada pada titik terendah dan menyerah. Bahkan orang sebelum kita juga mengalami hal yang sama. Tugas kita bertahan, tugas kita bersabar, tugas kita memastikan bahwa kita berikhtiar dan menyerahkan semua pada Allah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika.

0: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, selanjutnya pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, Kapolrestabes Surabaya memastikan aksi damai yang digelar komunitas Arus Bahwa Persaudaraan Setia Hati Terate berjalan kondusif. Bupati Tuban mengapresiasi pelaksanaan Festival Mangrove ke-10 Jawa Timur. Inilah warta pagi selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, informasi yang pertama, Kapolrestabes Surabaya memastikan aksi damai yang digelar komunitas Arus Bahwa Persaudaraan Setia Hati Terate di Jalan Tengku Umar Surabaya berjalan kondusif. Laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
2: Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan memastikan aksi damai komunitas Arus Bahwa Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT di Mako Polrestabes Surabaya dan Jalan Tengku Umar Surabaya berjalan kondusif. Lutfi saat diwawancara awak media usai menemui masa aksi mengatakan pengamanan aksi berjalan lancar tanpa kendala dan masa aksi dapat dibubarkan secara damai. Ia juga menegaskan bahwa tuntutan masa aksi PSHT akan diproses secara profesional dan pihaknya berjanji akan mengusut tuntas kasus pembacokan di Jalan Basuki Rahmat beberapa waktu lalu. Saat ini Polrestabes Surabaya telah menangkap satu orang pelaku dan masih ada satu orang lagi yang berstatus DPO. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal kasus ini dan dirinya memastikan proses penyidikan dilakukan secara transparan.
3: Ya, saya juga selesai melaksanakan ini pengamanan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan kondusif. Intinya teman-teman dari BSAT minta kejelasan tentang proses hukum yang berjalan terhadap pelaku yang melakukan pembacokan. Saya sudah sampaikan bahwa proses hukum kita lakukan secara profesional. Pelaku yang memang terbukti melakukan tindak pidana kemarin pembacokan kita proses, dan memang masih ada satu pelaku yang sampai sekarang masih kita cari. Dan saya juga minta bantuan informasi, barangkali warga masyarakat Anda mengetahui, tolong diinformasikan juga kepada kami dan silakan kita lakukan upaya paksa untuk
2: aksi yang dimulai di Mako Polrestabes Surabaya berlangsung sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ribuan masa aksi melanjutkan konvoi ke Jalan Tengku Umar, lokasi markas debt collector pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sempat terjadi adu lempar botol dan batu ke aparat gabungan, namun tidak lama masa aksi dapat dibubarkan secara kondusif. Sebagai informasi, aksi tersebut bermula dari insiden bentrokan antara debt collector dengan petugas parkir valet yang terjadi di halaman parkir kafe kawasan Jalan Basuki Rahmat, Genteng, Surabaya pada Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, untuk meningkatkan literasi perpajakan sekaligus memperkuat sinergi antara DJP dan wartawan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1 menggelar kelas pajak wartawan tahun 2026. Ermina Jen melaporkan.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 1 menggelar kelas pajak wartawan tahun 2026 di Aula Lantai 6, Kanwil DJP Jawa Timur 1 Surabaya. Kegiatan bertujuan meningkatkan literasi perpajakan insan media sekaligus memperkuat sinergi antara DJP dan wartawan dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Max Darmawan, mengatakan media memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Menurut Max, wartawan merupakan mitra penting pemerintah dalam menyebarluaskan berbagai kebijakan perpajakan. Karena itu pemahaman yang baik mengenai sistem dan regulasi perpajakan menjadi bekal penting dalam menghasilkan pemberitaan yang berkualitas.
5: Tujuannya supaya teman-teman semua, yang ada rekan-rekan media, wartawan, bisa lebih ya terbuka literasi mengenai perpajakan tentunya ya, apa terkait dengan regulasi, apa terkait dengan bagaimana proses bisnis kami atau hal-hal yang lain ya terkait dengan perpajakan. Silakan saja, tentunya diharapkan kalau dari sumber yang langsung ya, dari DJP ya, dalam hal ini Kanwil DJP Jatim 1, tentunya informasi akan lebih akurat ya. Tentunya mohon bantuan dari teman-teman untuk bisa menyampaikan tadi ya berita-berita yang lebih akurat ya terkait dengan perpajakan.
4: Pada kegiatan tersebut, para peserta mengikuti dua sesi materi, yakni PDKT dengan DJP dan wartawan melek pajak yang disampaikan oleh fungsional penyuluh pajak DJP Jawa Timur 1. Pada kesempatan itu, Max menyampaikan kinerja penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 1 yang menunjukkan tren positif, di mana hingga akhir Juli 2026 realisasi penerimaan telah menembus 51% dari target tahun ini sebesar 56,3 triliun rupiah. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Tuban mengapresiasi pelaksanaan Festival Mangrove ke-10 Jawa Timur yang digelar di Tuban. Kegiatan ini menjadi langkah strategis merawat kawasan pesisir dari abrasi. Berikut laporan Mitra Adila.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan sukses menggelar puncak Festival Mangrove Jawa Timur ke-10 di kawasan Pantai Panduri Tuban. Ajang tahunan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga ekosistem pesisir, rehabilitasi hutan mangrove, serta memperkuat mitigasi perubahan iklim di wilayah pesisir. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridski, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemprov Jatim, yang menegaskan bahwa festival ini merupakan gerakan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan lingkungan pesisir. Selain berfungsi sebagai benteng alami penahan abrasi pantai, mangrove juga diandalkan sebagai penyerap karbon alami yang strategis dalam meredam dampak perubahan iklim.
7: Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur kalau menunjuk Kabupaten Tuban untuk menjadi tuan rumah ke-10 Festival Mangrove ini. Sehingga kami berharap bisa dipahamkan, bisa diberikan edukasi, bukan hanya untuk abrasi, bukan untuk hanya sekedar air, tetapi ini juga tanaman yang mampu menyerap paling banyak karbon dioksida, oksida. Sehingga hal ini menjadi salah satu hal yang sangat strategis.
6: Menurutnya, garis pantai Tuban sepanjang 65 km menyimpan potensi besar yang wajib dikelola secara berkelanjutan. Gubernur Jawa Timur juga memberikan penghargaan kepada Bupati Tuban sebagai pembina perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo menggelar sosialisasi dan konsultasi publik rencana detail tata ruang Kecamatan Tulangan. Januar Fahmi melaporkan.
8: Dinas Perumahan, Permukiman, dan Cipta Karya serta Tata Ruang atau P2CKTR Kabupaten Sidoarjo menggelar sosialisasi dan konsultasi publik rencana detail tata ruang atau RDTR Kecamatan Tulangan. Kegiatan ini diikuti pemerintah desa dan sejumlah pemangku kepentingan. Kepala Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Baruni Aryawan, menjelaskan RDTR merupakan tindak lanjut peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW sekaligus menjadi pedoman penataan kawasan di Kecamatan Tulangan untuk mendorong investasi daerah.
9: Kita sesuai kegiatan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kebutuhannya. Contoh kalau misalnya sawah, sawah itu kan ada namanya LPS lahan baru sawah atau LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan lahan baru sawah ini memang masih bisa sebagian untuk dimanfaatkan lain dipotong dengan LP2B-nya. Kalau LP2B sudah sawah ya nggak boleh dialihkan ke lain lagi. LP2B ya sawah sampai selama 20 tahun.
8: Melalui RDTR, pemerintah akan mengintegrasikan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemukiman, perdagangan, jasa, perkantoran, dan industri agar pembangunan berjalan lebih tertata serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain menjadi acuan pembangunan, RDTR juga diharapkan mempermudah proses perizinan melalui OSS dengan tetap menjaga lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B agar tidak dialihfungsikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Kediri memperkuat kesiapan sumber daya manusia para pencari kerja agar mampu bersaing dalam proses seleksi dunia kerja melalui program Counseling Care 2026. Ana Kusuma melaporkan.
10: Pemerintah Kota Kediri memperkuat kesiapan sumber daya manusia para pencari kerja atau canaker agar mampu bersaing dalam proses seleksi dunia kerja. Upaya tersebut diwujudkan melalui program Konseling Karir 2026 yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri selama 2 hari pada 30 hingga 31 Juli di Aula Local Education Center. Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, Eko Lukman Hadi, mengatakan bahwa program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapan SDM canaker sebelum memasuki dunia kerja. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas peluang kerja sekaligus menekan angka pengangguran.
11: Jadi kegiatan konseling karir ini sebenarnya kita mendidik atau memberikan pemahaman kepada calon pencari kerja bagaimana mereka itu nanti kita ajarin untuk beradaptasi pertama di lingkungan kerja kalau yang bersangkutan itu diterima di dunia kerja. Yang kedua kita memberikan pembelajaran terkait dengan bagaimana sih kalau harus berhadapan dengan AFD, cara menyusun curriculum vitae, cara membuat lamaran yang baik, termasuk juga bagaimana attitude dalam berinteraksi di dunia kerja.
10: Sementara itu, Ketua Pelaksana Konseling Karir 2026, Ovianti Handayani, menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinkop UMTK dengan Forum Bursa Kerja Khusus. Seluruh peserta memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan melalui dua mekanisme, yakni penawaran kerja langsung maupun juga proses rekrutmen.
12: Maksudnya, teman-teman ini, 50 orang ini, kita berharap 100% bisa lulus dengan penawaran kerja dan rekrutmen. Jadi ada dua sistem nanti, penawaran kerja itu yang langsung ditempatkan, langsung diterima tanpa tes dan lain-lain, dan yang satu lagi rekrutmen itu dari perusahaan memiliki kapasitas sendiri ya, misalkan yang dicari yang bisa ngelas nanti dia kita.
10: Sinergi antara pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dan pencari kerja diharapkan dapat memperluas akses kesempatan kerja sekaligus mendukung upaya penurunan angka pengangguran di Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menilai pentingnya inovasi dakwah terutama di era digital. Laporan selengkapnya disampaikan Farida Kusnia.
13: Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur menilai pentingnya inovasi dakwah di era digital. Menurut Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Jawa Timur, Dr. Rangga Saadila, dakwah tidak selalu melalui hal-hal yang konvensional. Karena saat ini, lanjutnya, dakwah melalui buku juga merupakan jawaban dari tantangan zaman.
14: Jawaban dari permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah bentuk inovasi sebuah dakwah. Yang semula dakwah konvensional kita hanya mendengarkan saja, kemudian mengikuti pengajian saja. Tetapi saat ini dakwah itu bisa kita bawa kemana-mana, ke ruang publik, ke ruang individu, atau dimanapun. Bahkan bisa kita bawa di tas. Kita mau mendengarkan dimanapun, kemudian sahabat-sahabat sekalian membuka buku ini dan juga men-scan QR, bisa mendengarkan dakwah yang luar biasa, motivasi yang luar biasa. Dan ini adalah inovasi dakwah di era digital. Ini jawaban dari tantangan zaman.
13: Sementara itu, penulis buku Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan berharap melalui karya literasi, umat Islam dapat termotivasi.
15: Itu yang menjadi motivasi bahwa perlu untuk kemudian mengabadikan, tidak hanya kemudian didengarkan, tetapi bisa di menetap di dalam hati kita, di hati para pendengar dan hati para pembacanya. Itu yang menjadi salah satu motivasi, karena kalau kemudian suara-suara itu selesai didengarkan lalu hilang, ini menjadi sesuatu yang mubazir.
13: Guru Besar Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Suparto Wijoyo menilai umat Islam perlu mendapatkan motivasi yang menginspirasi guna menggerakkan kehidupannya, kerjanya maupun bisnisnya agar penuh makna. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia akan menjalani tryout di Korea Selatan pada Agustus mendatang sebagai bagian dari pemantangan persiapan sekaligus seleksi skuad menuju Asian Games 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Timnas Basket Putri Indonesia tidak hanya mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2026 dari sisi teknis permainan, tetapi juga mulai membangun fondasi tim untuk jangka panjang melalui proses regenerasi pemain. Asisten pelatih Timnas Basket Putri Indonesia Marlina Herawan mengatakan saat ini tim masih menyeleksi komposisi terbaik dari 18 pemain yang mengikuti pemusatan latihan. Nantinya jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 12 pemain yang akan dibawa ke Asian Games. Sebagai bagian dari proses tersebut, Timnas Basket Putri dijadwalkan akan menjalani tryout ke Korea Selatan pada Agustus mendatang selama kurang lebih 1 pekan, tim akan melakoni 4 pertandingan termasuk sesi latihan bersama dan uji coba melawan sejumlah tim setempat. Menurut Marina, agenda tersebut bukan sekedar mengasah kemampuan bertanding, tetapi juga menjadi sarana menguji perpaduan senior dan junior yang tengah dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional dalam jangka panjang.
17: Kita mulai training center dari bulan Mei. Sejauh ini kita masih belum final roster di 12, jadi kita masih mencari komposisi yang terbaik untuk tim. Jadi pasti nanti menuju ke mendekati Asian Games pasti kita akan ada pengurangan pemain. Dan rencana memang di bulan depan, di Agustus ini kita ada rencana tryout ke Korea. Salah satu bagian dari persiapan.
16: Sementara itu pemain Timnas Basket Putri Indonesia Priscilia Anabel Karen mengungkapkan persiapan tim telah mencapai sekitar 60-70%. Hal itu karena pemusatan latihan dimulai lebih awal ketika tidak ada agenda kompetisi nasional. Priscilia juga menyampaikan mayoritas pemain kini sudah bergabung dengan pemusatan latihan setelah sebelumnya memperkuat tim masing-masing pada kompetisi Liga Kampus.
18: Sejauh ini kita dibilang udah di 70%, karena memang kita start early di basket. Kita mulai dari April, Mei. Kita memang start early karena ya karena kita gak ada kompetisi juga. Jadi kita training camp-nya start early. Jadi sekarang preparation-nya udah di sekitar 60-70%. Tinggal matengin ada beberapa play-nya kita sama untuk tryout keluar juga. Jadi untuk melihat hasil dari so far.
16: Target yang dibebankan kepada tim adalah menembus 8 besar Asian Games agar Indonesia tetap memiliki kesempatan tampil pada edisi berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, pelatih sepak bola nasional menilai filosofi permainan yang diterapkan pelatih Timnas Indonesia menjadi salah satu kunci keberhasilan skuad Garuda mengawali Piala AFF 2026. Berikut laporan Oni Arianto.
19: Pelatih sepak bola nasional Mohammad Zainal Haddad menilai filosofi permainan yang diterapkan pelatih Timnas Indonesia John Heckman di ajang Piala AFF menjadi salah satu kunci keberhasilan skuad Garuda mengawali ajang Piala AFF 2026 dengan kemenangan yang meyakinkan. Menurut Mamat, panggilan akrab dari Mohammad Zainal Haddad, John Heckman mengedepankan sepak bola yang disiplin, kompak dan mengandalkan kerjasama seluruh pemain di lapangan. Pendekatan tersebut membuat Timnas Indonesia tidak tergantung pada kemampuan individu semata. Menurut Mamak, Jumat siang, semangat juang yang tinggi juga menjadi bagian penting dari karakter permainan yang dibangun oleh John Heckman. Seluruh pemain dituntut saling mendukung demi menjaga keseimbangan tim sepanjang pertandingan.
20: Kompak, disiplin, dan bermain dengan semangat juang tinggi, karena itu merupakan kesatuan. Ya, selama ini yang saya lihat seperti itu. Dan kita lihat kemarin bagaimana Kamboja dibuat tidak berkutik ya, dengan pressingnya, dengan pemanfaatan peluang-peluang, sehingga kita bisa unggul 5-1.
19: Mamak menilai penerapan filosofi tersebut terlihat jelas saat Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1 pada laga pembuka Piala AFF 2026. Tekanan tinggi sejak awal pertandingan membuat lawan kesulitan untuk mengembangkan permainan. Hasil positif tersebut menjadi modal bagi Timnas Indonesia menghadapi pertandingan berikutnya di ajang Piala AFF 2026. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, informasi yang terakhir, Persela Lamongan mulai menggelar latihan sebagai persiapan menghadapi kompetisi championship. Pada tahap awal persiapan, tim pelatih fokus menyusun komposisi skuad agar sesuai dengan regulasi baru kompetisi musim ini. Farin Regi melaporkan.
21: Persela Lamongan mulai menggelar latihan perdana sebagai persiapan menghadapi kompetisi championship 2026-2027 di Stadion Surajaya. Pada tahap awal persiapan, tim pelatih fokus menyusun komposisi skuad agar sesuai dengan regulasi baru kompetisi musim ini. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan pihaknya bersyukur kerangka tim mulai terbentuk. Sejumlah pemain lama dipertahankan, sementara beberapa wajah baru telah bergabung untuk memperkuat laskar Jukotikir. Bima menjelaskan, penyesuaian skuad musim ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi kompetisi championship.
22: Kita berharap satu minggu ini kita akan melihat pemain yang regulasi untuk melengkapi kuota yang akan kita ambil, mungkin ada sekitar kurang lebih 8 pemain ya, karena regulasinya tahun ini agak berbeda seperti tahun sebelumnya. 2 pemain harus main di babak pertama dan babak kedua juga 2 pemain, dan babak pertama 4 pemain dimainkan bersamaan, babak kedua bisa full senior. Jadi ini jadi apa ya, jadi
21: Dendi Sulistiawan, penyerang Persela, sambut dimulainya pekan awal latihan dengan penuh optimisme. Ia menilai latihan berlangsung lancar dan diwarnai antusiasme tinggi dari para pemain.
2: Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar, apalagi semua pemain udah datang, mungkin beberapa ada yang belum datang, tapi alhamdulillah latihan hari ini lancar, terus antusias pemain semua juga positif, apalagi dengan masa persiapan kita juga udah dipersiapkan matang oleh pelatih, jadi kita menatap liga musim depan ini dengan sangat-sangat positif.
21: Persela Lamongan terus mematangkan komposisi tim agar siap menghadapi Championship 2026-2027. Tim pelatih juga menunggu kedatangan pemain asing dan hasil evaluasi pemain trial untuk menyempurnakan skuad sebelum kompetisi bergulir. Padian Reki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, di kebersamaan kita Kediri pagi edisi Sabtu 1 Agustus 2026, ya, kita kembali membuka ruang, membuka bulan yang baru begitu ya, di bulan Agustus ini, yang mana hari Agustus ini menjadi pembuka gitu ya, untuk beberapa kegiatan, biasanya kegiatan menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang jatuh pada Agustus, tepatnya di 17, dan tahun ini masuk ke 81 tahun Indonesia Merdeka. Dan juga hari ini juga ada peringatan Hari Kanker Paru Sedunia, ya, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor risiko pencegahan dan deteksi dini kanker paru, ya. Dan 1 Agustus ini, 1 hingga 7 Agustus juga diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia, yang mana ada dimulainya kampanye global oleh WHO dan UNICEF tentang pentingnya menyusui secara eksklusif, ya. Baik, saya ucapkan selamat pagi, semangat pagi untuk Anda mengawali aktivitas pagi hari ini dengan beberapa informasi yang juga masih akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dari Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Tulung Agung menertibkan puluhan papan reklame yang melanggar ketentuan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, estetika kota, dan kelestarian lingkungan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satpol PP Tulung Agung Danang Febriantoro mengatakan bahwa operasi penertiban terhadap 28 papan reklame ilegal tersebut dilakukan di kawasan perkotaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 reklame ditertibkan karena masa izinnya telah berakhir, sedangkan 6 reklame lainnya dibongkar karena dipasang dengan cara dipaku pada pohon. Ia mengatakan memasang reklame pada pohon berpotensi merusak tanaman sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta upaya pelestarian lingkungan. Selain membongkar reklame, petugas juga memberikan surat teguran kepada pemilik reklame agar tidak lagi memasang media promosi di pohon maupun lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, penertiban dilakukan secara bertahap hingga wilayah pinggiran. Pada pekan sebelumnya, Satpol PP juga menertibkan reklame di kawasan Jitaan dan Cuwiri, Kecamatan Kauman, serta Pasar Hewan Terpadu di Kecamatan Sumber Gempol. Satpol PP menjadwalkan penertiban reklame secara rutin setiap Jumat sebagai langkah pengawasan terhadap pemasangan reklame di ruang publik dan mengimbau para pelaku usaha memasang reklame sesuai dengan aturan dan tidak memaku reklame pada pohon di pinggir jalan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali erupsi dengan tinggi letusan 800 meter di atas puncak pada Jumat malam. Dikatakan oleh petugas pos pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian, terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 21.52 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak. Menurutnya kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut dan timur. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 160 detik. Gunung Semeru tercatat mengalami erupsi sebanyak 5 kali pada Jumat sejak pukul 00.08 hingga pukul 21.52 waktu Indonesia Barat dengan kolom letusan bervariasi dari 500 hingga 800 meter di atas puncak. Yang menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan bahkan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahan hingga jarak 17 km dari puncak. Ia minta masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Baik, benar nanti masih ada informasi lainnya ya untuk menemani Anda mengawali pagi hari ini.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kyai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kyai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kyai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

gonna be. Mendengar pukul 7 saat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta bersama kami untuk mengikuti informasi lainnya seputar Kediri hari ini.